0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Deh, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo, Billy. Investasi saham tuh bagus kah? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi, Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat, ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke, baik. Andi, saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran, bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iya, Billy. Obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru, Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi risiko.
0: Baik, Andi. Saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil risiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: Pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gemar nih makan es batu. Sebaiknya kamu hati-hati ya teman Pro 2. Gemar makan es batu, baik yang diambil langsung dari lemari pendingin atau sisa dari minuman yang dikonsumsi, sebaiknya batasi deh dari sekarang. Tahu nggak teman Pro 2? Jika makan es batu itu sering kamu lakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu apa sih dampaknya? Dengar ini. Pertama, merusak gigi. Makan es batu berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung gigi, sehingga menyebabkan gigi ngilu atau nyeri. Kedua, tanda tubuhmu sedang bermasalah. Nah, teman Pro 2, gemar makan es batu juga dapat menjadi tanda seseorang menderita anemia defisiensi besi. Ada teori yang menyatakan bahwa mengkonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan ke otak, sehingga gejala anemia yang dirasakan penderitanya

berkurang. Jika teman produa sering nih makan es batu dan mengalami gejala anemia defisiensi besi seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan pada lidah, segera periksakan diri ke dokter ya teman produa.

0: Pro 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolism adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Cukebo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopies adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Exhilaration adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Glixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Xenozain adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
2: Noken lah.
1: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
3: No.
4: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
1: Ya iyalah, orang kaya.
4: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Zaman sekarang bahasa gaul menjadi salah satu bahasa populer yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial. Hal tersebut karena pengaruh digitalisasi yang membuat perbendaharaan bahasa pun ikut berkembang. Ada banyak bahasa gaul yang muncul dan sering digunakan oleh anak muda berikut ini. Cuaks, artinya sebagai penekanan dari sebuah sindiran atau sisi negatif ataupun buruk atas sebuah pernyataan. Biasanya kata cuaks sering digunakan dan ditambah pada akhir pengucapan. TBL atau takut banget loh, artinya untuk mengekspresikan ketakutan atau mengutarakan rasa takut. Shashima, sana sini mau, artinya untuk menyebutkan seseorang yang mudah terpengaruh alias tidak punya prinsip yang kuat. Bahasa gaul ini populer di TikTok maupun di platform media sosial lainnya. Gamon, gagal move on, artinya ungkapan seseorang yang gagal untuk move on dalam suatu hubungan atau konteks tertentu. Engkol, artinya untuk melakukan sesuatu atau gerakan dengan segera. Istilah yang satu ini populer di TikTok yang dipakai ketika ingin melakukan DC atau dance challenge. Gabut, artinya perasaan atau situasi di mana kita bingung ingin melakukan apa dan tidak tahu mau melakukan apa. Gercep, gerakan cepat, artinya meminta untuk seseorang melakukan sesuatu.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya

0: Iya tuh, si paling dateng. So ye banget gak sih?
1: Iya ih. Mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang. Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade. Bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya! Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro2 selama ini kita mengenal Bank Indonesia atau yang lebih familiar dengan sebutan BI. Di era pemerintahan Hindia Belanda, DJB atau Djavasi Bank yang didirikan tepatnya pada tahun 1828. DJB bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Lalu sekitar satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi serta peran dari DJB sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya, Teman Pro2. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Kemudian di tahun 1990,

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Bagi orang Indonesia, kayaknya udah lazim untuk punya 2, 3, bahkan 4 nomor handphone sekaligus di zaman modern seperti sekarang. Khususnya bagi para pria yang memiliki hubungan asmara tak terhingga. Tapi tunggu dulu, mungkin ada penyebab dibalik kenapa orang Indonesia memiliki kebiasaan ini. Penyebab yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Oke, jika dipikir-pikir, pasti jawabannya karena tarif menelpon antar operator yang mahal. Tapi mengingat orang Indonesia adalah orang Indonesia, mereka selalu menemukan solusi dalam segala kesulitan. Jadi, apakah hanya seperti itu jawabannya? Tidak. Ayo kita coba gali lebih dalam lagi. Pertama-tama kita juga harus menanyakan kenapa tarif beda operator atau yang biasa disebut sebagai offnet lebih mahal daripada tarif sesama operator yang biasa disebut sebagai onnet. Apa bedanya? Meskipun banyak sekali faktor dan istilah ribet yang menentukan bagaimana tarif tersebut bisa sampai sebesar ini, tapi ada satu faktor penting yang selama ini ternyata banyak dilewatkan orang Indonesia. Apa itu? Hal itu adalah tarif interkoneksi. Terima kasih Google Translate. Ya, jadi sebelum kita membahas tarif yang namanya susah diingat ini, kita juga harus tahu apa arti dari kata ini sendiri. Jadi, dalam istilah dunia perteleponan, jika tidak ada
3: interkoneksi,
2: maka pengguna hanya bisa menelpon pengguna lain yang satu operator, namun tidak bisa menelpon pengguna yang beda operator. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya interkoneksi. Karena adanya interkoneksi ini, maka ada biaya antar operator yang harus ditanggung. Namanya adalah biaya interkoneksi. Nah, biaya inilah yang ikut menentukan biaya telepon kita yang kemudian berujung pada kebiasaan kita menggunakan banyak nomor yang tidak terlalu membanggakan. Hal inilah yang mungkin sudah disadari oleh negara-negara lain, seperti negara-negara di Uni Eropa yang sudah lama menurunkan tarif interkoneksinya dan menyelamatkan miliaran euro sehingga makin banyak warganya yang akhirnya dapat menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau. Negara berkembang lain seperti Afrika Selatan pun sudah mengalami kemajuan industri telekomunikasi yang baik sejak menurunkan tarif interkoneksi di negaranya. Sedangkan di India, yang namanya biaya interkoneksi antar operator hampir nol alias gratis. Lalu, bagaimana dengan negara tercinta kita, Indonesia? Kabar baiknya, meskipun belum banyak orang yang tahu, negara kita pun ternyata menuju ke arah yang sama. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menurunkan referensi biaya interkoneksi ini. Lalu, apa dampaknya? Bagi kita mungkin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang dapat menikmati layanan telekomunikasi terjangkau, khususnya bagi kita yang di luar Pulau Jawa yang selalu dianaktirikan. Dan mungkin yang paling penting, akhirnya orang Indonesia tak lagi perlu punya banyak nomor handphone. Mungkin kebijakan ini akan terasa merugikan bagi beberapa pihak, tapi bagi kita semua, selain jadi bisa menghemat isi dompet kita yang sudah tipis ini, hal ini juga dapat mensejahterakan negeri kita yang indah ini. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Deni Sadiswara dari Layar Ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempahan ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut, atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit, tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat rezeki.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid?

0: Eh Dila, coba kau lihat usaha warung bakso di sebelah itu. Tiap hari pelanggannya rame terus. Saya curiga dia pakai pelaris kapal sampai warung rame begitu.
1: Jangan asal curiga sembarang ah. Nanti kalau orang lain dengar, bisa bahaya tuh.
0: Bah, terus, kau tahu kenapa usaha warung baksonya laris manis begitu?
1: Nah ini bagian yang belum kau paham, Andy. Jadi, beberapa waktu lalu tuh, saya sempat ngobrol sama Bang Amir, pemilik warung bakso itu. Katanya dulu, dia juga punya usaha tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Tapi
0: apa, Dila? Aduh, cerita cepat sudah.
1: Jadi, Bang Amir itu dia bisa sukses jualan bakso begini karena dia belajar cara buat bakso dengan rasa yang enak agar bisa dijual. Terus harga jual juga terjangkau isi dompet, sambil promosi juga di medsos. Dan Bang Amir berusaha kasih pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Itu yang bikin usaha warungnya rame setiap saat.
0: Oh, jadi begitu. Ah, saya sudah buruk sangka lagi.
2: Memiliki niat untuk memulai usaha tentu akan membuat Anda bersemangat. Jangan mudah putus asa, teruslah berinovasi karena keberhasilan adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan atau layanan sosial. Seseorang dikatakan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan sehari-harinya berada di kisaran 10.739 per orang per hari. Seperti yang diketahui, bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi yang cukup besar yang harus dihadapi bangsa. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah sulitnya mendapat pekerjaan karena kalah saing dengan yang mempunyai ijazah sarjana. Sehingga, yang lulusan SMA-SMK saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, umur juga menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim diantaranya bantuan sosial, penggunaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, program kewirausahaan, bantuan stimulan perumahan, pembangunan sanitasi dan akses air minum, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, dan menumbuhkan swadaya setempat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi resiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

0: feelings on fire. Guess I'm a bad
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Saat ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan UMKM Go Digital. Apa sebenarnya itu? UMKM Go Digital adalah inisiatif untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses ini memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, hingga pengelolaan keuntungan. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola bisnis dengan lebih baik, mulai dari akuntansi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Tahun 2024 menjadi titik awal penting bagi akselerasi digital UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku yang beralih ke platform digital, diharapkan hal tersebut bisa menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk mendukung Indonesia Emas 2024 dengan memperkuat ekonomi digital, berorientasi ekspor, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

0: Punya modal terbatas buat usaha, tapi kira-kira bisa buka usaha apa ya?
1: Hey Joe, kenapa bingung? Zaman sekarang banyak cara untuk buka usaha meskipun modal awalnya kecil.
0: Ah, memang bisa kah?
1: Ya elah, bisa dong. Yang penting gunakan tips seperti ini. 1. Legalitas usaha. Ini tuh tentang mengurus legalitas usaha sebagai perseroan terbatas atau PT perorangan yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. 2. Manfaatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini adalah program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. 3. Efisiensi biaya operasional. Karena dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. 4. Mengikuti program bantuan usaha. Karena banyak pemerintah dan perusahaan besar itu menyediakan program bantuan permodalan untuk mendukung UMKM. Nah, tips seperti ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan modal. Gitu, Jo.
0: Wah, oke juga nih tips dari Ko.

Anda memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan riset dan analisis untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan yang objektif. Anda dapat melakukan riset investasi dengan cara pelajari perusahaan jika ingin berinvestasi saham. Pahami profil risikonya. Tentukan tujuan investasi. Pertimbangkan kesanggupan modal. Jangan tergoda dengan berita atau rekomendasi tanpa melakukan analisis sendiri. Jangan lupa membuat perencanaan yang matang dengan belajar untuk memilih saham yang tepat.

0: Stunting itu dimulai dari apa? Dan apa sih stunting itu?
1: Oke, berikut penjelasannya. Stunting dimulai dari kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai akibat dari kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu pada saat hamil atau pada masa pertumbuhannya. Stunting biasanya ditandai dengan gigi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 sampai dengan 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Namun, hal ini sering tidak disadari atau malah disalahartikan sebagai perawakan pendek yang normal. Gejala dan tanda-tanda yang bisa menunjukkan anak mengalami stunting adalah tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya, berat badan tidak meningkat secara konsisten, dan tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya, tidak aktif bermain, sering lemas, dan mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Pastikan untuk rutin mengukur berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasil screening menunjukkan pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukanlah pemeriksaan lanjutan.

0: Aduh, kakak, ada hamil tuh. Coba stop kurang-kurangi micin, kak. Kakak makan makanan yang bergizi boleh. Bapak sudah belikan vitamin, tapi kakak tidak pernah minum.
1: Aduh, bapak, malas sekali mau minum barang itu. Lagian, tidak apa-apa juga, mu. Saya lebih suka makan makanan yang seperti begini daripada buah, sayur, apalagi susu. Aduh, tidak, tidak.
0: Kakak harus ingat. Sekarang kakak tidak cuma makan buat diri sendiri. Itu ada adik bayi di dalam kakak punya perut. Kalau kakak kurang protein, vitamin, kasihan adik nanti bisa kena stunting.
1: Bah, iyo kak bapak. Aduh, ngeri sekali yo. Mana buah? Mana sayur? Aduh, kakak makan sudah. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan stunting. Karena gizi merupakan dasar dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Terapkan pola hidup sehat agar semua selamat.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di siang hari ini, teman Pro 2, dengan cuaca yang cetar sekali di luar sana. Panasnya amazing sih di siang hari ini. Oke, teman Pro 2, kita akan update informasi seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Ada Prancis nih, teman Pro 2, yang memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih pada pertandingan Grup I yang berlangsung di Philadelphia Stadium pada Selasa dini hari, teman Pro 2. Les Blues sendiri, teman Pro 2, tampil dominan ya sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Irak. Tim asuhan dari Didier Campus ini, teman Pro 2, unggul 1-0 pada babak pertama melalui gol dari Kylian Mbappe di menit ke-14. Gol tersebut berawal, teman Pro 2, dari kerjasama Mbappe dan juga Mikhail Olise di sisi kanan serangan Prancis. Mbappe kemudian menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki ke pojok gawang, teman Pro 2. Bisa dibilang ya, teman Pro 2, sepanjang babak pertama tadi itu Prancis ini benar-benar mendominasi penguasaan bola nih, dengan catatan mencapai 60% loh, teman Pro 2. Sementara Irak juga bisa dibilang agak kesulitan gitu ya menciptakan peluang bersih untuk mengancam pertahanan lawan. Sementara di babak kedua, teman Pro 2, sempat tertunda hampir 2 jam akibat cuaca buruk yang melanda kawasan stadion pertandingan. Hujan deras dan kondisi cuaca yang tidak mendukung ini membuat laga dihentikan sementara waktu. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, Prancis langsung saja menambah keunggulan menjadi 2 gol. Mbappe mencetak gol keduanya, teman Pro 2, di menit ke-54 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Irak. Prancis terus menekan ya, teman Pro 2. Kemudian mereka juga menambahkan gol nih melalui tendangan dari Mikhail Olise beberapa saat kemudian. Namun bola hasil tembakan pemain tersebut hanya membentur mistar gawang Irak. Serangan dari Les Blues sendiri kembali menghasilkan peluang ketika Dambel memaksa Ahmed Basil melakukan penyelamatan penting, teman Pro 2. Dambel sendiri akhirnya mencetak namanya di papan skor pada menit ke-66 untuk membawa Prancis unggul 3-0. Melepaskan tembakan keras memanfaatkan umpan dari Mikhail Olise yang gagal dihentikan oleh pertahanan Irak, teman Pro 2. Kemenangan 3-0 ini tentunya membawa Prancis ya memuncaki klasemen Grup I dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Irak masih berada di dasar klasemen meskipun peluang lolos melalui peringkat ketiga tetap masih saja terbuka, teman Pro 2. Mau mengucapkan selamat nih untuk para pendukung Prancis ya atas kemenangannya di hari ini. Gimana? Sudah konvoy belum nih? Saya belum dengar nih ada yang konvoy di hari ini. Atau mungkin saya yang kurang update kali ya.

Kalau tadi ada Prancis teman Pradua, berikutnya ada Argentina yang mengalahkan Australia 2-0 berkat gol dari Lionel Messi pada laga grup J Piala Dunia 2026. Gol tersebut mengantarkan Argentina memimpin klasemen sementara ya dengan koleksi 6 poin. Messi mencetak 2 gol penting teman Pradua, yakni di menit ke-38 dan menit ke-90+5 sepanjang pertandingan. Meskipun sang mega bintang ini sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti loh. Dan ini sempat viral nih teman Pradua, katanya seorang Messi kok gagal gitu ya. Ya namanya juga permainan ya teman Pradua. Kita lanjut teman Pradua, tambahan 2 gol tersebut membuat Messi sendiri mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah, sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang oleh legenda Jerman yakni Miroslav Klose dengan 16 gol teman Pradua. Bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario tersebut teman Pradua, catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama dengan timnas Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan ya sebagai juara dunia pada tahun 2022 teman Pradua. Hasil ini tentunya menempatkan Argentina di puncak grup J dengan 6 poin sementara, di mana tim Tango Argentina ini kini unggul teman Pradua di atas Austria dengan 3 poin dan Yordania serta Aljazair yang masih near point. Pasukan Lionel Scaloni sendiri teman Pradua harus menunggu laga Yordania versus Aljazair untuk memastikan kelolosannya. Kalau seandainya Yordania gagal nih teman Pradua, maka Argentina dipastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup. Jadi kita tunggu saja ya teman Pradua. Alright, itu dia teman Pradua, dua informasi seputar Piala Dunia. Dan saya masih punya beragam informasi menarik lainnya ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu teman Pradua hanya di Pradua Akan Seru, teman terbaik kamu. Chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede.

0: Hai teman Produa, semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Berikut aku mau sharing tentang cara untuk meningkatkan dan menjaga motivasi agar terus semangat menjalani hari dan segera bangkit dari rasa malas. Yang pertama, ciptakan satu akun media sosial khusus, baik itu TikTok ataupun Instagram, untuk mengikuti orang-orang yang menginspirasi. Orang-orang yang ketika kamu melihat story atau keseharian mereka, membuatmu ikut termotivasi untuk lebih produktif. Menyadarkanmu bahwa cara keluar dari kemalasan adalah dengan segera melakukan sesuatu tanpa banyak berpikir dan agak sedikit harus dipaksakan untuk bergerak pada awalnya. Yang kedua, buat lingkunganmu penuh tulisan-tulisan yang membuatmu termotivasi, baik itu dengan menempelkan poster berisikan quotes-quotes dari orang sukses di dinding kamarmu, menempelkan sticky notes bertuliskan kalimat-kalimat penyemangat di meja belajar atau meja kerjamu, atau bahkan menggunakan wallpaper dari seorang sosok yang menginspirasi atau tulisan yang dapat membuatmu bangkit dari kemalasan. Yang ketiga, ciptakan habit chain menggunakan kertas atau papan tulis yang diletakkan di tempat yang kamu lihat setiap hari. Untuk diketahui, habit chain itu adalah rantai kebiasaan yang berfungsi sebagai alat untuk men-track sejauh mana kamu konsisten terhadap kebiasaan baik yang ingin kamu bangun. Sebagai tips, jangan terlalu banyak habit, cukup satu habit aja dulu, yang penting prioritas. Kemudian buat semacam kotak kalender yang setiap harinya kamu tandai dengan menyilang kotak tersebut, yang mengartikan bahwa kamu telah melakukan habit itu di hari tersebut, dan usahakan untuk tidak merusak rantai konsistensimu. Yang keempat, biasakan untuk memaksa dirimu untuk melakukan hal yang menjadi to-do list-mu di hari tersebut. Kalau terasa berat, tipu sedikit dirimu dengan mengatakan kepada diri sendiri, 5 menit aja kok. Kemungkinan kamu akan merasa lebih ringan karena hanya akan melakukannya selama 5 menit. Percaya deh teman Produa, ketika kamu sudah mulai, akan lebih mudah bagimu untuk bertahan dan melakukannya lebih lama. Karena memulai memang jauh lebih berat dibandingkan dengan meneruskan. Yang kelima, tuliskan apa tujuanmu dan alasan kenapa kamu harus mendapatkannya. Kemudian tempelkan itu di dinding kamarmu atau letakkan di meja belajar atau meja kerjamu. Misal, kamu ingin menurunkan berat badanmu sebanyak 20 kg karena ingin berhenti mendengar bulian dari temanmu dan ingin membuktikan kalau kamu bisa dan akan bekerja keras untuk itu. Jadi, setiap kali kamu merasa demotivasi, baca kembali tulisan.
1: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
2: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
1: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
2: Alah, cuma asap dikit doang, gak ngaruh kali, Mbak. Gak usah lebay.
1: Sebelumnya maaf ya, Pak, bukan bermaksud gak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
2: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
1: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
2: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.

di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kita akan update lagi untuk informasi berikutnya. Ada Norwegia yang memastikan langkahnya ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Senegal dengan skor 3-2 pada laga grup I. Di mana kemenangan ini teman Pro2 sekaligus mengakhiri penantian panjang The Vikings untuk kembali lolos ke fase gugur sejak Piala Dunia 1998, teman Pro2. Bertanding di New Jersey Stadium teman Pro2 pada Selasa pagi waktu Indonesia Barat, Norwegia ini meraih kemenangan berkat gol dari Marcus Pedersen pada menit ke-43 serta 2 gol dari Erling Haaland pada menit ke-48 dan 58. Senegal hanya mampu membalas melalui Ismaïla Sarr pada menit ke-53 dan 90+3 teman Pro2. Hasil tersebut menempatkan Norwegia di peringkat kedua klasemen grup I dengan koleksi 6 poin. Mereka hanya kalah selisih gol saja kok sebenarnya dari Prancis ya yang berada di puncak klasemen. Kedua tim ini akan saling berhadapan teman Pro2 pada laga terakhir untuk menunjukkan dan juga menentukan juara grupnya teman Pro2. Sementara itu teman Pro2, Senegal menempati posisi ketiga dengan 0 poin, unggul selisih gol atas Irak. Mereka bisa dibilang harus ya dan wajib mengalahkan Irak pada pertandingan terakhir untuk menjaga peluang lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik teman Pro2. Oke, teman Pro2, Haaland ini lagi sering banget ya FYP di media sosial saya teman Pro2 karena tubuhnya yang besar dan juga wajahnya yang sangar gitu ya teman Pro2. Ih, takut. Oke, itu dia teman Pro2 satu informasi. Sebagai informasi yang terakhir ya untuk segmen olahraga kita siang hari ini, ada Haaland yang menggila teman Pro2 di mana Norwegia sudah dipastikan lolos fase gugur Piala Dunia 2026. Ada fans Norwegia nggak di sini teman Pro2? Angkat kaki dong, angkat kaki kemana Karida? Ke alun-alun, konvoy gitu ya. Oh iya, mau ngingetin ya sama teman Pro2 yang konvoy-konvoy atau mungkin nobar di alun-alun untuk tetap menjaga kebersihan, please. Kasihan mama-mama dorang kalau menyapu itu banyak sekali sampah-sampahnya. Jadi kalau kalian beraktivitas, entah itu konvoy gitu ya atau nobar di alun-alun, kalau bawa snack, bawa minuman, bawa cemilan gitu ya, jangan lupa sampahnya juga harus dibawa pulang dan dibuang di tempatnya. Jangan asal ditinggal aja di alun-alun ya teman Pro2. Nggak boleh, kita harus menunjukkan bahwa anak-anak Serui itu adalah anak-anak baik gitu ya, yang juga bisa membuang sampah pada tempatnya teman Pro2. Harus menjaga citra baik ya. Jangan sampai nanti naik di media sosial terus dong bilang Iana Seru ini macam kotor-kotor kan. Tidak boleh ya teman Pro2. Harus menjaga citra baik kota Serui. Selamat siang. Hampir aja aku bilang good morning. Makan siang apa nih teman Pro2 kamu di siang hari ini? Kalau belum makan siang, yuk makan siang dulu. Biar kuat, biar sehat, biar tidak uring-uringan. Oke, jangan kemana-mana, kita break station ya on Pro2 Serui, teman.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
4: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Pak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain. Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Iya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke Nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya Nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

Oke, teman Produa dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Produa, sesaat lagi kita akan segera menyatukan siaran ya bersama tetangga kita dari RRI Produa Jayapura, teman Produa, untuk mengikuti program siaran berjaringan tamu kita langsung disiarkan dari RRI Produa Jayapura. Dengan topik hari ini, teman Produa, ada mengenal Force Jayapura yang merupakan komunitas lari yang menginspirasi anak muda. Untuk bintang tamu hari ini, teman Produa, ada Rizal Fatih selaku pengurus Force Jayapura, ada juga Femi Purwadi Bakhtiar juga selaku pengurus Force Jayapura, dan akan dipandu oleh host Irma Suryani. So guys, jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu ya hanya di Produa FM

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Nanti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
1: Kuma 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, ketemu lagi sore hari ini bareng aku Irma. Dan yang pasti di program tamu kita hari ini, teman Pro 2, Selasa 23 Juni 2026. Kali ini tamunya spesial banget, teman Pro 2, teman-teman dari Force Jayapura, komunitas lari yang ada di kota Jayapura. Yang pasti kita kenalan dulu nih, ada kakak Rizal Fatih. Hai, selamat sore.
2: Halo kakak Irma.
1: Dan juga ada kakak Femi Purwadi Bahtiar. Selamat sore kakak.
3: Halo, sore kak Irma.
1: Wow, ini terlihat ya teman Pro 2 ya, ceria banget kita sore hari ini. Dan yang pasti kita bakal sedikit ngobrol banyak, kurang lebih 1 jam ke depan, teman Pro 2, mengenal Force Jayapura, komunitas lari yang menginspirasi anak muda. Tapi sebelumnya langsung aja mungkin kita ngobrol, teman Pro 2 ya. Kali ini aku mau nanya-nanya mengenai mungkin bisa diperkenalkan apa sih itu komunitas Force Jayapura gitu. Siapa dulu nih yang mau karena banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang.
3: Betul sekali.
1: Silakan
3: dari aku dulu kali.
1: Oke,
3: ya.
1: Oke, boleh Kak Fem, boleh.
3: Oke. Selamat sore semuanya, Kak Irma dan teman-teman semua. Saya Femi di sini, mungkin sedikit perkenalan dulu dari Force Jayapura. Jadi Force Jayapura adalah komunitas lari yang ada di Jayapura, yang dimana awalnya berasal dari iseng-iseng aja sebetulnya.
1: Okay. Iseng-iseng aja, yes.
3: Gitu kan, yang tadinya lari cuma 5 orang. Terus kita melihat bahwa sebetulnya masyarakat Jayapura itu udah aware akan hidup sehat. Udah aware akan hidup sehat. Nah, selain itu juga kita melihat opportunity yang dimana, oh ini orang-orang itu perlu wadah.
1: Oke.
3: Okay. Nah, dari situ kita mulai. Itu akan bikin grup Force Jayapura yang dimana bertepatkan tanggal 19 Oktober ya, 2023. Betul sekali. Oh. Yang berawal lari cuma tadi 5 orang, terus ada yang gabung 12 orang. Makin kesini karena kita basisnya adalah digital. Jadi viral tuh konten-konten kita, sampai yang tadinya followers Instagram kita cuma 15. betul sekali. Okay. Sekarang udah nyampe di hampir 5.000.
1: Yeah. Wow.
3: Gitu. Dan antusiasnya luar biasa masyarakat Jayapura tentang hidup sehat khususnya lari gitu. Bahkan waktu itu sempat kita dengar cerita-cerita ya Jal ya, gitu kan, banyak pelari-pelari yang awalnya malu kak gabung.
1: Malu dalam artian apa nih?
3: Takut
1: malu.
3: Ditinggal.
1: Oh, takut ditinggal.
3: Betul.
1: Iya.
3: Karena betul. Mungkin masyarakat di sini kalau misalnya mendengar komunitas pasti orang yang udah jago-jago lari, Kak Irma.
1: Iya, iya.
3: Tapi justru di sini kita pengen membangun kepercayaan buat masyarakat di Jayapura. Kamu enggak bisa lari, ayo bareng-bareng ditemani. Gak akan ditinggal.
1: Oke. Okay.
3: Seperti itu.
1: Iya, tapi berawal dari berapa orang sih? Dari 5 orang itu siapa aja? Apakah dari Kak Femi, Kak Fatih? Mungkin Kak Fatih boleh cerita.
3: Boleh, Kak Fatih.
4: Kalau saya pribadi kan saya juga baru masuk Force itu 2024 akhir.
1: Oke, okay, 2024 itu. Akhir. Berarti awalnya dari Kak Femi dulu ya?
3: Betul.
1: Oke, okay. Ya. Nah setelah masuk itu tanggapan Kak Fatih gimana nih? Mengenal teman-teman yang masih sedikit ya.
4: Kalau saya pribadi tanggapan dulu masih jadi apa anggota Force, tanggapan komunitas ini positif. Dalam artian yang tadi dibilang KFM, saya juga dulu awalnya pemalu. Diajak ayo gabung komunitas, pasti kita nggak bakalan ninggalin kalian karena kita startnya sama-sama, finishnya sama-sama, kayak gitu.
1: Oke, okay, tapi kan ya. Kalau misalnya aku kan kemarin ikutan juga nih sama Force Jayapura, aku tuh melihat outfitnya, OOTD-nya itu, wah ini sepatu-sepatunya ini udah sepatu-sepatu yang luar biasa gitu kan. Jadi mungkin banyak yang mau gabung, tapi orang sudah berpikiran bahwa, wah ini mahal-mahal nih, takut malu juga karena mungkin OOTD-nya kayaknya gak nyambung deh. Nah kalau melihat fenomena-fenomena seperti itu, gimana Kak Fem kamu lihatnya?
3: Sebenarnya kalau melihat fenomena itu kita nggak bisa nge-stop ya kayak, karena mungkin itu adalah balik ke preferensi orang gitu kan. Ya tadi biasanya kadang orang kalau misalnya mau lari itu dia mikir outfit dulu baru join lari gitu. Nah tapi kita mendeklarasikan bahwa ke teman-teman yang baru join nggak apa-apa, jangan lihat outfit, join aja toh kan kita lari. Seperti itu, apapun yang masyarakat pakai itu terbuka banget buat kita semua, seperti itu. Karena tujuan akhirnya adalah hidup sehat.
1: Oke, wow, keren banget. Tapi kalau Force Jayapura ini kan pasti ada singkatan dong. Singkatannya apa sih? Force, F-O-R-C, ya.
3: Oke, singkatnya adalah Feel Our Running Capacity.
1: Oke, itu filosofinya apa tuh, Kak Fema?
3: Oke, jadi sebetulnya tadi setiap orang itu sebenarnya punya kapasitas untuk lari.
1: Oke.
3: Seperti itu. Melihat backgroundnya masyarakat di sini kan kalau lari kenceng-kenceng ya kak ya. Seperti itu. Nah itu. Jadi kita pengen nge-build hal itu, Kak Irma. Seperti itu.
1: Oke. Nah ini kegiatannya apa aja kalau di Force Jayapura, Kak Fatih?
4: Nah, kalau untuk kegiatan di Force sendiri itu ada dua program di hari tersebut. Yang pertama itu di hari Rabu.
1: Hari Rabu.
4: Ya itu naik run.
1: Besok ya berarti ya.
4: Besok berarti. Ya. Terus yang berikutnya itu Minggu sore, casing sunset.
1: Oke, okay. Bisa dijelasin ya masing-masing
4: kalau
1: kegiatan itu.
4: Untuk Rabu malam itu biasanya kita rutenya itu venue-nya itu di Gor Cendrawasih.
1: Oh. Okay.
4: Ya. Itu start kumpulnya itu 6:30 malam.
1: Berarti lari malam ya?
4: Ya lari malam naik run. Terus yang hari Minggu itu casing sunset, itu tepatnya di Jembatan Merah, sama 3:30 sore kita sudah kumpul di sana.
1: Lari kalau untuk programnya sendiri, apakah kita langsung lari aja gitu atau enggak? Mungkin ada latihan-latihan khusus begitu. Siapa tahu kan mungkin pemula ini kan masih baru mau ya, baru mau gabung, takutnya udah wah ini larinya kenceng-kenceng bo gitu. Gimana tuh Kak Fatih tuh?
4: Kalau dari saya pribadi. Seperti tadi yang dibilang Kak Fem, kita mulai dari nol. Okay. Itu. Jadi kalau teman-teman mau pengen gabung di Force, oke, join aja nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Terus yang berikutnya untuk program, kita di komunitas Force itu nggak mesti harus lari. Kan pasti kalau harus lari terus, pasti rata-rata orang bosan lari-lari terus. Makanya kita Force itu mengisikan waktu untuk ada yang namanya training,
1: training.
4: Atau mungkin interval kemarin contohnya di Lukas NMB yang
1: wow, ih seru. Wow, paling jauh berapa kilo sih kalau Kak Fem pelari juga kan? Kak Fem pernah mengikuti kegiatan apa nih untuk event-event lari nih? Kak Fem.
3: Aduh, kalau ditanya ini berat Kak Irma.
1: Kenapa
3: jujur.
1: Tuh berat?
3: Jujur, di sini ngebentuk komunitas gitu, mendevelop komunitas, tapi aku nggak pernah ikut yang race di mana-mana.
1: Oke.
3: Okay. Bahkan kalau misalnya ada event lari yang berkolaborasi dengan Force, justru saya adalah orang yang di belakang layar.
1: Oh, okay.
3: Betul Kak Irma.
1: Tim kreatifnya lebih ke tim
3: betul
1: kreatif
3: sekali.
1: Gitu ya.
3: Jadi saya melihat euforia orang-orang teriak-teriak, saya cuma lihat aja Kak. Jadi nggak ikut larinya.
1: Oke, okay, berarti betul. Lebih ke tim untuk ini ya, Force sendiri untuk
3: betul,
1: membuat
3: untuk
1: event-event.
3: Betul sekali.
1: Tapi paling jauh pernah lari berapa kilo Kak Fem kamu?
3: Aku pernah di 23.
1: 23? 23 kalau dari sini tuh jaraknya kemana ya? Dari sini Sentani kali ya?
3: Bisa.
1: Atau lebih ya?
3: Betul, Sentani bisa, tapi Sentani. Ke Lukas NMB balik lagi.
1: Oke, okay. 23 kilo. Aduh, aku 3 kilo aja, aku ngos-ngosan aku.
3: Tapi pelan-pelan aja Kak.
1: Aku 3 kilo, aku masih pakai jalan ya. Udah gak sanggup lari. Oke, okay, kalau nah ini spesial. Kalau Kak Fatih pernah berapa kilo larinya? Paling jauh?
4: Kalau saya paling jauh itu 30 kilo.
1: 30 kilo?
4: Ya, terakhir itu 30 kilo pas 1 Januari itu pas ulang tahun yang ke-30.
1: Oh gitu. Ya. Oke, okay, wah kalau saya kayaknya harus 38 something gitu kan. Oke okay deh. Dan pertama kali lari dan suka itu caranya ada gak sih? Supaya membangkitkan rasa suka sama lari Kak Fatih?
4: Kalau dari saya pribadi, kembali ke diri pribadi sih. Suka olahraga atau enggak. Kalau memang basicnya memang suka olahraga, mau tidak mau ya kita harus kembangkan itu.
1: Berarti awal untuk kita mencintai semua olahraga, even itu lari, apapun itu, kita harus konsisten kali ya.
4: Ya. Betul, harus konsisten.
1: Nah itu yang agak berat tuh kadang tuh kan, apalagi kalau badan pertama udah misalnya lari pertama kali 3 kilo, terus besoknya udah badan sakit-sakit udah gak mau. Nah itu punya tips gak sih Kak Fem untuk mencegah rasa itu? Kan semua dari pikiran kali ya.
3: Betul.
1: Nah gimana tuh Kak Fem?
3: Oke, kalau aku sebenarnya jujur lari itu dari pelarian Kak Irma.
1: Larian dari apa tuh?
3: Patah hati.
1: Patah hati.
3: Betul sekali. Karena ternyata gak banyak, maksudnya gak sedikit juga orang yang ternyata join lari itu karena patah hati. Gitu. Makanya suka ada hashtag pelarian.
1: Oh pelarian
3: gitu.
1: Lari dari kenyataan.
3: Lari dari kenyataan. Betul. Nah tapi konsistennya sebetulnya balik lagi kalau misalnya teman-teman punya target pengen ikutan race kayak Fatih kan ikutan race kayak Pokari,
1: iya,
3: kan betul. Beberapa event lainnya gitu kan, itu harus konsisten latihan dan konsisten juga ikut gabung bareng komunitas, karena dari situ kita bisa belajar bagaimana sih ritme kita bisa menyesuaikan seperti itu Kak Irma.
1: Kalau dari Kak Fatih sendiri nih, gimana cara kamu untuk meminimalisirkan perasaan yang aduh harus nih konsisten nih harus dijaga disiplin, nah gimana tuh?
4: Kalau dari saya seperti apa nama komunitas Feel Our Running Capacity. Jadi feel kan suasana hati.
1: Oh iya.
4: Gitu. Jadi kalau kita mau lari itu sesuai kita punya suasana hati. Contohnya ini misalnya Kak Irma larinya 10 kilo. Saya larinya 10 kilo, terus Kak Fem larinya 10 kilo. Pasti aduh pasti enggak bisa nih 10 kilo.
1: Iya jauh. Gitu.
4: jadi itu kembali ke suasana hati. Itu. Misalnya kalau saya mau pengen 10 kilo, kalau Kakak enggak pengen 10 kilo, apa sih nggak akan sesuai dengan mood hatinya?
1: Oke, okay, gitu. paham.
4: Ya, jadi kita kembali seperti kita punya nama Feel Our Running Capacity.
1: Feel Our Running Capacity. Ya, berarti ketika kita lari kita harus menyesuaikan dengan feelnya kita. Ya, kalau mampunya 3 kilo ya 3 kilo. 3
4: kilo aja nggak usah dipaksa. Makanya kenapa?
1: Bisa dipaksa.
4: Makanya kenapa dibagi kategori ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10, half marathon dan maraton.
1: Okay.
4: Jadi tergantung dari teman-teman mau feelnya larinya kemana kayak gitu.
1: Oke, kalau half marathon tuh kayak mana? Half marathon itu aku nggak tahu.
4: Kalau half marathon itu 21 kilo.
1: Hah? 21?
4: Ya.
1: Oke, baiklah. Aku 3 kilo aja. Kalau maraton.
4: Maraton
1: 42?
4: Ya.
1: Wow, luar biasa. Tapi kalau untuk event-event lari yang ada di Kota Jayapura, kalau menurut Kak Fem sama Kak Fatih sendiri ini sudah oke belum sih kalau untuk event-event lari?
3: Kalau misalnya untuk event udah cukup oke banget Kak Irma gitu kan. Karena dari mulai penyelenggaraan gitu kan, terus dari antusias pesertanya itu luar biasa banget. Bahkan kalau misalnya udah posting ya di sosial media, berapa menit udah habis Kak.
1: Okay.
3: Ya target 500 peserta pun kemarin cuma berapa menit jauh ya,
4: betul.
3: Udah habis.
4: Gak sampai sehari.
3: Bahkan kita diteror. Ayo kuotanya tambahkan lagi gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau dari Kak Fatih sendiri melihatnya gimana? Apakah sama jawabannya dengan Kak Fem? Atau mungkin kayaknya kita harus lebih menjadikan lari nih menjadi event nasional begitu? Karena kan Jayapura tempatnya nih tanjakan, lurus. Gimana tuh Kak Fatih?
4: Kalau dari saya untuk antusias masyarakat Kota Jayapura terkait event lumayan antusias. Nah, betul tadi yang dibilang Kak Fem, ketika force buat event pasti langsung tidak sampai satu hari sold out. Nah, itu tadi kita diteror, Kakak tambah dong slotnya dan lain sebagainya. Okay. Kayak gitu. Untuk seperti tadi yang Kak Fem juga bilang, yaitu tadi wadah untuk ke force itu.
1: Iya. Berarti wadah, apakah pernah bekerja sama dengan pemerintah provinsi Kota Jayapura? Kita kan ibu kota lah ya, gitu.
3: Betul sekali.
1: Gimana tuh? Mungkin ke depannya gimana Kak Fem?
3: Kebetulan terima kasih juga buat pemerintah Jayapura, Kak Irma, karena waktu itu pas anniversary-nya Force Jayapura, kita dibuka ya waktu itu sama pemerintah juga gitu kan untuk event larinya, dan harapannya di event-event selanjutnya juga sama gitu. Bahkan kolaborator-kolaborator yang menggandeng Force Jayapura untuk kegiatan event lari itu pasti melibatkan stakeholder, dan stakeholder Jayapura saya acukan jempol, luar biasa supportnya.
1: Yay,
3: Kak Irma.
1: Keren.
3: Gitu. Tinggal betul tadi kata Kak Irma, di Papua ini jalannya tuh nanjak turun.
1: Betul.
3: Nanjak turun ya Kak ya,
1: yeah.
3: Seperti itu. Tapi Kak Irma, saya sempat cek ombak ya. Saya sempat cek ombak di thread Instagram gitu kan. Siapa sih orang atau KOL lari yang mau lari di Papua? Dan responnya luar biasa, sampai 7.000 viewers itu viral. Orang-orang pengen lari di Papua. Berarti itu adalah potensi. Oleh karena itu, ini mungkin bisa nanti bergandengan juga sama pemerintah untuk mengkonsepkan. Ya barangkali nanti bisa ada Jayapura Marathon.
1: Iya,
3: ya kan?
1: Jayapura Marathon.
3: Karena event lari ini gak sembarangan Kak Irma. Kenapa? Karena kita bisa melibatkan beberapa sektor ekonomi. Ya, UMKM. Ya, terus transportasi, perhotelan, bahkan destinasi pariwisata.
1: Yes.
3: Dan itu di era ekonomi sekarang gitu. Itu yang perlu kita perlukan gitu kan, kolaborasi, bikin suatu momen yang bisa berdampak untuk sesama. Seperti itu.
1: Wow, keren banget. Yang pasti memang harus ada event itu menjadi harapan teman-teman Force Jayapura juga ya.
3: Betul.
1: Dan next ini katanya ada ini ya, ada event yang keren banget nih. Kak Fatih mungkin bisa cerita. Ayo.
4: Oke, terima kasih Kak Irma. Untuk event terdekat kita di bulan 9 bersama Pocari Sweat. Itu nanti kita di Jayapura, kita virtual.
1: Lari virtual kayak mana virtual?
4: Itu untuk KVM.
1: Oke, silakan KVM. Lari virtual nih aku masih baru nih.
3: Jadi lempar ke saya.
1: Masih baru ini, baru ngeh lari virtual okay. Kayak mana?
3: Betul. Jadi iya. Kak Irma Force ini tuh merupakan salah satu partner community-nya dari Pocari gitu, yang dimana mereka tuh ada event tahunan, yaitu event Pocari Run. Nah, Pocari Run dilaksanakannya di kota nasional gitu kan, dan virtual dilakukan di beberapa kota yang disupport dari teman-teman Pocari gitu, salah satunya di Jayapura. Nah, itu virtual sendiri kita bukan jalan-jalan virtual gitu kan,
1: iya.
3: Tapi kita lari cuman secara recordnya kita by virtual, by sistemnya okay. Gitu, yang dimana larinya serentak dan biasanya ujung timur Indonesia, Papua
1: itu yang paling
3: yang selalu jadi spotlight untuk momen pembukaan Pocari Run.
1: Wow, ya karena kita kan matahari terbit dari timur.
3: Betul, paling awal gitu. Di barat masih gelap, terus di timur ini udah terang. Seperti itu, bisa gitu Kak Irma.
1: Wow, seru, jadi nanti cara pendaftarannya gimana? Aku mau ikut.
3: Ya, boleh.
4: Oke, untuk cara pendaftarannya nanti teman-teman download aplikasi Blibli. Nah, nanti di situ tinggal dipilih kategorinya, ada yang free. Itu free itu berarti
1: gratis ya.
4: Iya, gratis. Yeah. Iya. Palingan nanti pas hari H dapat Pocari.
1: Oke.
4: Okay. Apa refreshment dan lain sebagainya.
1: Yes.
4: Nah, terus ada yang medal only. Itu cuman medali saja. Terus yang berikutnya ada yang medal dan jersey, dan juga paket medal, jersey dan juga jaket.
1: Oke. Okay. Nah, itu biar lebih jelas mungkin bisa ke media sosialnya Force atau gimana? Kakak Fem. Mungkin ya, bisa dipromosikan
3: boleh. Biar makin kepo nih ya, dengan betul. Programnya jangan lupa masuk aja ke Instagram Force Jayapura. Di situ kalau misalnya bingung, kita udah pin juga untuk beberapa programnya ya, virtual run itu seperti apa, step by stepnya seperti apa. Kalau misalnya masyarakat Jayapura masih bingung gitu kan bagaimana cara registrasinya, bisa langsung aja DM karena kita feel free bakal menjawab satu persatu DM dari teman-teman Kak Irma.
1: Oke, yes, aku mau nanya dari semua olahraga, kenapa Kak Fem, Kak Fati dan juga mungkin teman-teman anggota Force lainnya tuh memilih lari? Pasti kan ada yang spesial banget. Kalau tadi Kak Fem bilang karena pelarian ya. Nah, kalau Kak Fatih tadi belum jawab tuh.
4: Kalau saya sendiri tuh.
1: Dan kenapa harus olahraga lari enggak olahraga lain ya?
4: Oke, olahraga lain juga suka sih.
1: Suka, oke.
4: Cuman kenapa lebih ke lari? Karena bisa atur waktunya.
1: Oke.
4: Okay. Kayak gitu. Contohnya misalnya saya kerjanya pagi, mungkin pulang kerja bisa lari.
1: Oh,
4: atau okay. Mungkin saya kerjanya siang, pagi mungkin bisa lari, jadi bisa maintenance waktu untuk olahraga mana yang enak nih untuk kita ambil. Saya memilih lari.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau buat Kak Fatih sendiri manfaat ke badan tuh apa sih kalau dari olahraga lari gitu?
4: Kalau untuk saya pribadi, yang pertama buat saya untuk pertama menjaga kesehatan biar aktivitasnya tetap lancar untuk hari-hari. Terus yang berikutnya menjaga tetap pernapasan.
1: Oh, itu ngaruh juga, apalagi usia-usia milenial ya.
4: Ya, betul. Karena usia muda itu apa? Karena penyakit itu tidak mengenal usia.
1: Betul.
4: Itu kadang masih muda, remaja, tua itu.
1: Iya, oke. Okay. Kalau dari Kak Fem sendiri nih, manfaat lari yang dirasakan Kak Fem 23 kilo loh, teman Pro 2 ya.
3: Oke, okay, manfaatnya lari itu gratis.
1: Iya, itu yang pertama betul.
3: Yang pertama kan, nggak perlu ya, nggak perlu mikir bayar gitu kan, bayar bulanan kecuali mungkin kalau ada event berbayar baru ya kayak. Betul. Sama yang paling penting sih sebenarnya manfaat dari lari itu tadi kita bisa manage waktu, betul kata Ijal gitu kan. Tadi kita bisa larinya kapanpun juga, dan teman-teman juga kalau punya target bisa menyesuaikan juga gitu kan. Targetnya pengen ngejar yang berapa kilo sih buat nanti di race. Dan yang paling penting kan secara penelitian kan ketika usia udah nyentuh 30
1: ya, masa
3: bener. Otot juga kan menurun. Betul. Gitu kan. Nah, makanya mungkin tadi makanya di Force itu ada kegiatan strength training gitu kan. Terus lari juga ada program. Nah, itu biar ngebantu hal itu. Kak Irma, seperti itu. Tapi jadi, yang paling penting gratis.
1: Gratis sih yang paling penting, tinggal ngumpul bareng. Apalagi kalau lari sendiri itu agak takut-takut aku, Kak. Kalau lari bareng-bareng kan minimal kalau ya kita bisa, wah ada yang jalan, ah ikutan jalan, ah gitu. Kan jadi seru. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mungkin mau gabung, boleh banget ya, yang lagi menonton siaran ini ataupun mendengarkan, kamu bisa ikutan bersama dengan komunitas Force Jayapura. Mereka ada dua kegiatan di hari Rabu dan hari Minggu. Kalau hari Rabu itu ada lari malam ya, bukan lari dari masalah ya teman Pro 2 ya. Lari malam tuh startnya di GOR ya, GOR ya, Cendrawasih Jayapura. Teman Pro 2 tuh jam 7:30. Itu ada yang 3 dan ada yang 5. Oke, terus lari yang hari Minggu
4: itu casing sunset.
1: Oke, itu di Jembatan Merah. Ataupun mungkin karena bisa berpindah-pindah lokasi juga, mungkin teman Pro 2 bisa kepoin Instagramnya langsung di Force Jayapura.
3: Betul.
1: Jadi nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol selepas yang satu ini teman Pro 2.
0: Now, tamu kita

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Now tamu kita.
4: Berarti ini pusatnya ini ada di

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di program tamu kita di Relay di RRI Pro 2 Biak, Nabire, Wamena, Serui, dan Merauke. Kak Fem sama Kak Fatih pernah ke Papua, Merauke mungkin, Biak, atau pernah jalan-jalan kemana gitu?
1: Dari Fatih dulu.
0: Dari Fatih, Kak Fatih.
2: Kalau saya pengalaman baru keluar kota itu kemarin di Bandung pas ikut event Pokari.
0: Oh, Bandung, anak-anak ya. Bandung. Kalau di Papuanya belum jalan-jalan ke Merauke, Serui gitu kan?
2: Belum.
0: Belum ya, ya. Kalau ke Fem?
1: Kayak kebetulan aku pekerja swasta, yes. Kak Irma, yang memang tugasnya handle all Papua.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi aku kalau Papua tinggal 5 lagi nih yang belum.
0: Okay.
1: yang belum didatangi. Okay. Kalau tadi Wamena, Merauke, terus
0: Biak, Serui.
1: Itu udah.
0: Sudah. Wow.
1: Dan indah ya semuanya ya.
0: Wow, keren banget. Asalnya dari mana Kak Fem kamu?
1: Saya dari Bandung.
0: Dari Bandung. Betul. Berarti dari kecil lahir di Jayapura di Papua atau?
1: Enggak, saya 2022 baru kesini.
0: 2020, wah, oh, ya. Warga baru guys ini. warga baru.
1: Bulan ini baru 4 tahun nih di
0: 4
1: Papua.
0: 4 tahun, wow. Betul. Tambah setahun lagi berarti satu periode. Kalau Kak Fatih lahirnya di sini juga atau?
2: Kalau saya lahir besar Jayapura.
0: Lahir besar Jayapura, yeah. Oke, okay. Berarti Labeja lahir besar Jayapura. Eh, sama aku. Oke, okay. Yes, balik lagi nih teman Pro 2. Mengenal Force Jayapura, komunitas lari yang menginspirasi anak muda. Ini kebanyakan aku pengen tanya, apakah yang ikut tuh pernah ada yang usia-usia yang di atas 40-an? Atau bapak-bapak, ibu-ibu pernah gak di Force Jayapura? Member yang mau ikut.
2: Kalau untuk member di Force Jayapura ada yang di usia 40 tahun ke atas.
0: 40 tahun ke atas ya.
2: Itu. Bahkan okay. Antusias mereka sangat aware tentang kesehatan.
0: Lebih tinggi itu. Daripada yang muda-muda ya, gitu
2: betul.
0: Ya
2: itu,
0: mungkin.
2: Justru
0: ya.
2: Itu yang saya heran.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa yang muda malah malas-malasan, malah yang apa yang tua makin menggebu-gebu untuk olahraga kayak
0: iya,
2: gitu.
0: Biasa gitu sih. Ya. Oke, nah ini kan ada program lari malam, terus lari sore juga. Nah, Kak Fem, aku mau nanya soal keamanannya itu gimana? Kan kadang kalau misalnya kita cewek nih kan, kalau cowok mungkin gak diganggu ya, tapi kan kalau cewek kan ada catcalling ya istilahnya, itu kan betul. Bikin males ya. Gimana tuh, Kak Fem?
1: Oke, jadi memang teman-teman Jayapura, Force Jayapura juga di sini selalu mewanti-wanti gitu Kak Irma. Jadi sebelum kegiatan lari selalu menginformasikan bahwa keamanan itu yang pertama dan yang utama gitu kan. Jangan kenceng-kenceng gitu kan. Ngapain mau ngejar apa sih gitu kan di lari ini, karena kan kita ibarat kata have fun gitu larinya, yeah. Gitu kan bareng-bareng. Dan bahkan di teman-teman juga kan kita ada marshal, yang dimana marshal tuh gak boleh ninggalin.
0: Marshal tuh apaan?
1: Jadi
0: sih,
1: jadi yang mendampingi lari gitu. Jadi gak boleh ada yang ditinggal, seperti itu Kak. Dan memang setiap momen lari itu ada marshal yang mendampingi, seperti itu. Nah itu untuk menjaga teman-teman pelari dari tadi keamanan lalu lintas. Tapi balik lagi kan sebenarnya itu adalah aware masing-masing. Tapi preventif kita dari komunitas seperti itu Kak Irma.
0: Oke. Tapi aku mau nanya ini, kan kalian ini kan udah jago-jago PS. Istilah-istilah PS tuh apa sih? PS 1, 2. Aku tuh kemarin sempet ngobrol sama teman-teman komunitas lari, terus aku dicuekin aja gitu karena gak ngerti obrolan mereka. Ada bilang PS 1 lah, PS 2, ini PlayStation atau gimana? Coba dijelasin Kak Fatih.
2: Kalau PS 1 mungkin itu motor kali yang lari.
0: Oh, motor. Oke, oke, oke.
2: Jadi kalau istilah
0: PS tuh apa sih? PS itu?
2: Itu istilah kalau dari PS itu rata-rata kecepatan.
0: Oh, kecepatan
2: itu. Jadi okay. semakin apa rendah angkanya berarti larinya semakin cepat.
0: Oh gitu. Nah kalau pemula kayak aku nih PS berapa cocoknya?
2: Kalau dari kakak sih tadi pertama kembali ke kakak mampunya PS berapa kayak gitu. Begitupun kita di komunitas tadi nggak maksa peserta untuk harus lari kencang. Kita menyesuaikan sama pelari-pelari yang di belakang. Contohnya misalnya kita sudah kondisikan kita larinya malam ini PS 7 sampai PS 8. Gitu.
0: Oke, ada ritmenya gitu
2: ada ritmenya.
0: Ya.
2: Jadi seperti tadi yang dibilang Kak Fem, ada marshalnya. Itu nanti ada peser, ada marshal yang paling belakang nanti. Itu untuk mengakomodir teman-teman yang lari paling belakang.
0: Oke. Gitu. Kalau Kak Fem paling sekarang lagi PS berapa nih? Istile.
1: Paling 7,4. Kak Irma
0: 7,4. Kalau Kak Fatih jangan bohong, kamu PS berapa?
2: PS 5.
0: Wow, tapi kalau kan banyak teman-teman baru juga yang ikut. Nah itu untuk menentukan harus PS berapa itu dari mananya Kak? Kak Fem, Kak Fatih. Dari mana tuh?
1: Kalau itu kita nggak bisa langsung menyampaikan ke teman-teman karena itu balik lagi karena kita karena untuk penentuan PES itu tergantung dari support alatnya juga.
0: Oh, ada alatnya.
1: Ada jam digitalnya biasanya. Atau kalau enggak bisa pakai aplikasi di handphone terus ditaruh. Seperti itu kak. Jadi memang baik lagi PES itu tergantung dari masing-masing, betul kata Kak Ijal gitu kan, masing-masing orang udah tahu nih, oh kalau misalnya waktu 5 kilo lari kecepatannya mau berapa menit. Nah itu nanti di aplikasi bakal ketahuan tuh PES-nya berapa. Oh ternyata misalnya, oh ternyata awalnya niatnya pengennya PES 5, pas direalisasikan tiba-tiba 7. Nah berarti kan 7. Evaluasi masing-masing ya. Oh ya, next-nya betul. Berarti mungkin ritmenya agak lebih dicepatkan. Seperti itu
0: kak. Tapi kalian nih ini agak sedikit ini ya, agak sedikit pribadi sebenarnya mau nanya. Kalian tuh ada ego masing-masing gak sih kalau lari bareng-bareng begitu? Apalagi wah dia atlet nih gitu kan, aku harus lebih dari dia gitu. Kalian ada perasaan-perasaan itu gak sih? Ah harus lebih kenceng nih, nunjukin nih gitu. Penasaran aja sih, siapa tahu kan.
2: Kalau saya pribadi untuk ego pasti semua punya
0: ada,
2: ego.
0: Ada, betul
2: ya. Cuman tadi kembali ke porsi masing-masing.
0: Oke.
2: Saya mau pengen seperti dia, saya mampu gak? Kayak gitu.
0: Sadar diri dan tahu diri.
2: Sadar diri dan tahu diri. Kalau mau pengen seperti dia, takutnya nanti jantung meledak.
1: Iya, betul. Heart rate-nya ya.
0: Aduh lucu lagi. Biasanya kan gitu. Cuma kan terkadang apalagi kalau perempuan kan, wih gayanya udah bagus nih gitu kan. Nih ya kayaknya harus lebih dari dia nih. Pas lari-lari jantungnya meledak. Aduh almarhum mbak. Ya jadi agak ngeri. Nah kalau Pak Fem gimana nih? Menghadapi masing-masing member ataupun ada ego-ego sendiri gitu. Kita gak bisa pungkiri itu pasti ada gitu. Gimana Kak Fem?
1: Kalau saya penting PB aja sih kak.
0: Apa tuh PB?
1: Foto banyak. Foto? Apalagi kan di Jaipur sekarang udah banyak foto yuk ya kak ya. Yang penting foto dulu aja, dokumentasi gitu kan. Karena balik lagi orang olahraga tuh untuk mengaktualisasikan diri gitu. Betul. Lagi senang, lagi sedih, lagi kecewa. Ya ada foto, update story. Seperti itu kak.
0: Gitu. Soalnya tuh aku, teman produ aku tuh melihat ya konten-konten di TikTok kan semenjak kenal Force kan cari sepatu yang mana. Sering banget nontonin kontennya Dr. Tirta gitu kan. Terus ih cek outfit, cek ini. Jadi wah ini larinya bajunya udah oke, takutnya larinya ini nggak sesuai sama outfit begitu. Apakah pemilihan sepatu itu bisa berdampak nggak sih dengan lari kita? Kalau Kafe Mama Kafati mungkin bisa jawab itu.
2: Kafati. Oke, untuk pemilihan sepatu, contohnya targetnya mau pengen cepat dan sebagainya, pemilihan sepatu itu sangat penting.
0: Oke, misalnya untuk pemula deh, untuk pemula gitu.
2: Kalau untuk pemula kita kembali ke personal masing-masing.
0: Iya.
2: Itu contohnya tadi egonya ih. Orang ini punya fashion bagus nih, mau pengen kayak gitu.
0: Betul.
2: Kayak gitu. Ah itu kembali ke pribadi masing-masing.
0: Oke.
2: Ah tapi kalau soal sepatu mau pengen performanya lebih bagus, sepatu itu sangat penting. Ah, yang pertama biar tidak cedera kayak gitu.
0: Iya sih, betul.
2: Iya.
0: Jadi harus disesuaikan juga karena ada tipe-tipe sepatu katanya.
1: Betul sekali.
0: Kak. Mungkin Kak Fem bisa bantu menjelaskan tipe-tipe sepatu kayak apa gitu.
1: Kalau mungkin mau lari kenceng pakai yang plat karbon ya, Jal ya.
2: Iya, betul.
1: Ya jadi karena plat karbon itu dia di bawahnya itu kayak keras, tapi ketika lari itu kayak loncatan.
0: Ada jumping biar lebih cepat.
1: Betul kak. Jadi itu biasanya buat yang mau lari-lari kenceng ya kak, kan setiap brand juga kan memiliki tipe masing-masing. Kalau yang easy run ya itu yang enggak ada plat karbonnya tapi masih oke buat lari, seperti itu tuh masih aman. Tapi kalau untuk yang lari mungkin yang plat karbon. Dengan tipe brand yang banyak itu tergantung tadi budget teman-teman gitu kan. Tergantung modenya pengen yang kayak gimana, itu balikin lagi ke teman-teman.
0: Dan sekarang kan UMKM lokal, produk-produk sepatu lokal kan udah bagus-bagus
1: bagus
0: ya.
1: Banget.
0: Kak Fati jualan sepatu enggak? Enggak ya? Jadi gitu. Jadi penting banget walaupun memang lari itu gratis, kita mungkin untuk mengenal dunia lari ataupun mencoba lari pakai sepatu apa adanya itu tidak jadi masalah ya.
2: Iya, betul, tidak jadi masalah.
0: Dan next kalau misalnya sudah nyaman, sudah suka, baru mungkin bisa nabung-nabung. Ada yang harga sekitar kemarin tuh 400 lebih tuh ada loh. Nabung sebulan 100 atau enggak ditabung dan dibeli. Karena itu juga penting banget untuk mencegah cedera ya, gitu
2: betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Oke. Nah, kalau lari itu wajib pemanasan enggak sih Kak Fati, Kak Fem?
1: Wajib banget. wajib banget walaupun hati udah panas tetap pemanasan basic harus dilakukan.
0: Biasanya ya. Berapa menit Kak Fatih kalau untuk?
2: Kalau untuk pemanasan 5 sampai 10 menit udah cukup.
0: Udah cukup ya. Oke, jadi baru deh mulai lari. Wow. Dan kalau di Jayapura udah lari di mana aja selain lari di GOR terus di Jembatan Merah yang paling tempat-tempat unik gitu ada enggak?
2: Untuk yang terdekat ini nanti di Auri ya, Kevin?
0: Auri.
2: Di Sentani.
0: Oh, Sentani.
1: Yang mau ke Doyo ya?
2: Yang mau ke Doyo.
1: Betul.
0: Itu. Besok, kapan tuh, kapan?
2: Itu nanti hari Minggu, tanggal hari 28. Minggu. Wow, itu seru. Roto Pokari. Itu nanti kita kolaborasi sama dua komunitas.
0: Apa tuh komunitas apa tuh?
2: Dari komunitas Tim 600 dan juga Sentani Runners.
0: Wow, oh, Tim 600 tuh komunitas lari juga?
1: Betul.
0: Ya. Berarti gak hanya Force Jayapura ya?
1: Enggak, Kak.
0: Oke, jadi ya, kalau yang ada di Jayapura komunitas lari tuh selain Force, terus apa lagi, Kak?
1: Ada Indo Runners Jayapura.
0: Indo Runners Jayapura.
1: Terus ada Tim 600. Ada Sentani Runners. Ada apa lagi, Kak?
2: Ada Cyclope Runners.
1: Cyclope Runners.
0: Berarti banyak ya?
1: Betul sekali. Dan kita berkolaborasi, Kak. Karena ini merupakan adalah wadah baik ya, Kak ya. Dan wadah baik itu gak boleh ditinggalkan. Apalagi ini pengurus-pengurusnya mungkin kebanyakan bukan asli orang Jayapura. Ya mungkin notabene-nya, tapi banyak juga yang asli Jayapura. Nah ini wadah baik itu harus diestafetkan. Sehingga menjadi legacy gitu kan. Sampai kapanpun komunitas itu harus terus berdiri. Makanya kenapa Porsche Jayapura selalu berkolaborasi dengan teman-teman gitu kan di Jayapura seperti itu.
0: Wow, keren. Ternyata banyak. Pokoknya boleh deh nanti main-main kesini teman-teman dari tim 600.
1: Betul.
0: Ya.
1: Boleh,
0: tim 600 kayaknya mungkin udah.

0: betul-betul yang dibahas seperti ya. Itu ada event apa lagi betul. Ya wow seru. Oke teman Pro 2 dan masih bareng Kak Rizal dan juga Kak Femi yang pasti nanti nextnya di bulan September nanti ada virtual run ya, ya jadi buat teman Pro 2 bisa kepoin Instagramnya, ada yang gratis, bisa daftar gratis, terus ada yang dapat jersey juga tapi harus berbayar ya, itu betul. Ya. Oke penutupannya kapan tuh atau belum ini? Belum ada informasi kapan ditutup atau kapan ini gitu?
1: Kalau untuk penutupan sendiri itu
0: Masih lama ya?
1: Ya masih lama, itu tergantung dari Pokari. Kita tinggal menyesuaikan saja penutupannya kapan. Cuman alangkah baiknya mendaftar dari sekarang. Pertama, contohnya misalnya Kak Irma mau pengen jersey ukurannya itu ukuran S, takutnya sold out.
0: Betul.
1: Malah ambil ukuran yang besar kayak gitu. Alangkah baiknya lebih cepat lebih baik untuk daftar.
0: Iya.
1: Biar dapat size. Sesuai keinginan
0: ya. Oke, aku tuh pentingnya sekarang medali aja. Karena lagi sekarang lagi trending topik ya, itu gantung
2: betul.
0: Iya kan?
1: Ganti
0: debu ya. jadi itu sekarang tuh lagi ini. Soalnya aku FOMO sebetulnya. jadi pengen pakai tas tapi gantungan tas aku tuh semua medali. Jadi itu harus penting. Tapi kalau menurut Kak Fem dan juga Kak Fati melihat fenomena-fenomena FOMO seperti itu gimana sih? Jadi kan lucu gitu. Gimana kalau VM kamu?
2: Kalau dari aku sendiri menikmati kayaknya. Justru sebenarnya ketika ada hal momen FOMO itu jadi salah satu momen force untuk melihat opportunity dari sisi digital.
0: Iya, betul.
2: Itu untuk menaikkan engagement seperti itu. Jadi kita ya mungkin nanti bikin konten ya. Teman-teman force bikin konten di taliinnya medali gitu di tas-tasnya gantiin labubu gitu kan ya. Mungkin viral seperti itu. Nah itu mungkin tuh jadi salah satu pemantik juga nanti orang pengen gabung gitu.
0: Iya aku mau jadikan gantungan kunci motor biar
2: berat ya kan.
0: Nah kalau Kak Fati sendiri melihat fenomena-fenomena unik seperti itu gimana, ada yang jadiin gantungan tas, gantungan kunci pintu gitu kan, itu kayak pamer banget tujuannya ya, gimana tuh Kak Fati?
1: Kalau dari saya sebenarnya lucu. Mm-mm. Itu mendengar momen seperti itu tidak secara langsung mengundang teman-teman. Yeah. Ih ini belum punya medali nih. Mau pengen ikut race punya medali biar seperti itu. Kayak gitu.
0: Walaupun sebenarnya finishnya mungkin agak-agak cedera atau finish paling akhir nggak apa-apa, yang penting medali aku mana gitu kan.
1: Yang penting medali. Gitu.
0: Oke keren banget. Udah ada berapa medali di rumah Kakak Fati?
1: Kurang lebih 20-an ke atas.
0: 20-an ya, ke atas. Paling berkesan mengikuti event lari itu yang mana? Mungkin bisa diceritain.
1: Kalau saya pribadi untuk yang paling berkesan itu ikut Pokhari Sweat itu yang pertama kali.
0: Itu berapa kilo?
1: Itu yang 21 kilo half marathon.
0: Di Jayapura?
1: Di Bandung kemarin.
0: Di Bandung,
1: ya, dan
0: okay.
1: Itu juga pertama kali juga keluar kota. Mm-hmm. Itu wow. Yang sangat berkesan sih untuk saya.
0: 23 kilo, wow itu. Keren. Kalau Kak Fem, yang paling sabar, ada berapa banyak dulu medali di rumah kamu?
2: Oke, kalau aku tadi karena base-nya bukan pelari ya, kayak gitu kan, yang orang di belakang layar, jadi gak banyak. Medalinya cuma mungkin 5, tapi ada momen medali yang berkesan.
0: Apa tuh? Dimana?
2: Di Papua?
0: Iya,
2: waktu okay. Anniversary-nya first 1 tahun. Mm-hmm. Yang dimana kita bikin medalinya itu unik. Pakai ada pohon.
0: Pohon apa?
2: Rumah ini.
0: Pohon beringin.
2: Iya, rumah Honai.
0: Rumah Honai
2: iya. Terus ada ada tifa. Uh-uh. Dan ukiran di talinya. Itu kita pakai ukiran asmat.
0: Oh,
2: seperti itu. Dan kita punya hashtag waktu itu di event itu, semua mata tertuju ke timur.
0: Oh, semua mata tertuju ke
2: betul.
0: Timur.
2: Betul. Jadi itu yang ya. Kalau misalnya ngelihat kayak waduh, kok berhasil ya kita ternyata gitu.
0: Berapa kan. Kilo waktu itu larinya?
2: Kemarin kita cuma aku koleksi aja karena yang bikin ya. Jadi kalau yang bikin kayak
0: oke,
2: kuota buat peserta, oke, lebihin satu buat aku sebagai kayak mengapresiasi diri bahwa oh, ini berhasil nih bikin event di Papua dan ternyata antusiasnya luar biasa dari masyarakat, semua mata tertuju ke timur, bahkan waktu itu ada dari NTB.
0: NTB?
2: Ya, NTB betul, ya, hadir ke Jayapura.
0: Wow.
2: Disuruh sama Koninya.
1: Iya, di Koninya.
0: Wow,
2: dari
0: Koninya kan.
2: Itu melalui kampanye digital sampai ke sana. Jadi sebetulnya mimpi Force itu kalau misalnya bisa terrealisasi nanti bikin Jayapura Marathon.
0: Amin,
2: yang
0: ya
2: bisa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas lain gitu, kita kembangkan dan stakeholder, kayaknya bakal pecah Kak Irma ya.
0: Betul.
2: Aduh, terharu kayaknya.
0: Terharu.
2: Ya. Betul.
0: Wow, keren banget, apalagi kalau sudah bekerja sama dengan KONI ya, masing-masing KONI daerah mengirimkan betul. Mungkin

0: dua peserta, satu cewek, satu cowok kan, untuk mewakili daerah masing-masing. Wih, keren banget sih. Oke, jadi itu yang paling ini ya, paling berkesan. Aku belum ada teman pro 2, jadi nanti aku ikut force. Force kapan ulang tahun sih? Bulan Oktober ya?
1: Betul.
0: Bulan
1: Oktober, betul.
0: Itu yang keberapa sekarang nih? Berarti 2 ke-4 apa ke-5 ya?
2: Kita 2023 sekarang.
0: 2023, jadi ya, aduh ya, matematikanya lupa.
2: Ya,
0: keempat. Jadi bikin lagi, jadi aku ikut sih.
1: Oke, siap.
2: Coming soon ya, Kak ya?
0: Iya, coming soon. Insya Allah kalau banyak sponsor juga. Ini kan Force kan gak menutup semua akses dan malah membuka begitu untuk siapa aja mau bekerja sama gitu kan.
2: Betul sekali. Nanti RRI terlibat juga ya, Kak ya?
0: Iya, terlibat.
2: Harus dong. Ya.
0: Boleh, dan nanti kita pakai... Startnya dari ini, kantor RRI.
2: Iya, boleh, Kak.
0: Wow, seru banget teman Pro 2. Dan yang pasti ini sudah menunjukkan pukul 16.44 menit. Mungkin kita masuk ke segmen akhir teman Pro 2. Tapi sebelumnya, kita simak dulu yang mau lewat berikut ini.
3: Now, tamu kita

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita.
4: Berarti ini pusatnya ini ada

0: Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: 90.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di program tamu kita. Dan yang pasti kita masuk segmen akhir nih. Oke, mungkin Kak Fem dan juga Kak Fati boleh dong mengajak ataupun punya pesan tersendiri gak sih buat teman Pro 2 yang mau ikutan lari tapi masih mager banget biar jadi lebih semangat begitu. Silakan Kak Fati dulu.
1: Oke, dari saya untuk semua teman-teman, jangan malu untuk join ke Force Jayapura. Karena pertama, kita mulai juga dari nol. Kita start sama-sama, finish juga sama-sama. Kayak gitu.
0: Oke, start betul janji ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, kalau Kak Fem, silakan Kak Fem.
2: Oke, dari aku mungkin melanjutkan dari yang Fatih gitu. Kalau dari aku, pengen mengajak masyarakat di Jayapura yang pengen terlibat jadi kepengurusan di komunitas dan ini merupakan wadah yang baik, ayo jangan malu ya, kita butuh teman-teman semua karena hal baik ini jangan sampai ditinggalkan ya, walaupun nanti orang-orangnya mungkin pasti kan setiap periode berganti-ganti, ini harus selalu ada gitu kan, karena banyak mimpi dari pelari-pelari pengen punya wadah, punya teman, banyak yang tadinya insecure gitu kan, perlu diet gitu kan, olahraga bareng, gak ada teman. Nah, inilah wadah yang sudah dibentuk sama teman-teman dari Jayapura. Dan aku juga mengucapin terima kasih banyak Kak Irma buat teman-teman pendahulu yang sudah pada mutasi gitu kan ya. Betul Kak Irma.
0: Wow.
2: Gitu kayak misalnya ada Kak Devan, terus ada Ali, terus ada Kak Ana ya pada mutasi, ada Mas Ananta, Kak Ferdi.
0: Mutasi kemana itu?
2: Ada yang ke Jakarta, ada yang pindah ke Fak-fak gitu kan, seperti itu ada UT gitu kan. Dan teman-teman yang lain yang sudah membangun yang tadinya cuma obrolan, ini kebentuk dan ini harus diteruskan gitu kan. Bahkan teman-teman yang sudah mutasi kayak Kak Ferdi itu selalu, ayo semangat Force gitu. Mereka tuh lihat gitu dari jauh gitu, Mas Panpan, Mas Ananta, Mas Devan, Dokter Manly gitu kan. Mereka tuh support dari jauh Kak.
0: Wow,
2: seperti
0: wow,
2: itu yes. Jadi mau ngucapin terima kasih banyak tentunya pembina kita ya, Pak Trimo dan apa Bu Lala yang sampai sekarang masih jadi pembina kami di Force Jayapura. Jadi itu mari teman-teman masyarakat Jayapura yang sudah bergabung di Force Jayapura, jangan malu gitu kan, ajukan diri aja buat jadi pengurus gitu.
0: Oh boleh,
2: kan.
0: Boleh
2: boleh banget Kak Irma,
0: boleh
2: banget gitu kan, justru kita pengen ada regenerasi juga.
0: Betul. Seperti itu
2: kan, gak mungkin ya Ijal selamanya ya, atau misalnya aku selamanya juga gitu kan, gak mungkin, takutnya misalnya Fatih dipindahkan kemana, saya juga dimutasikan kemana, tapi ini wadah yang baik jangan sampai hilang.
0: Oke,
2: okay.
0: Betul, jadi ini terbuka ya untuk siapa aja yang suka terbuka dengan lari, yang mau yang mau menjadi bagian dari keluarga Force, gak menutup kemungkinan juga untuk jadi pengurus ya.
2: Betul.
0: Berarti
2: betul,
0: bagus ya. Itu tidak ada sistem dinasti ya di Force ini.
2: Betul,
0: oke, jadi ini terbuka juga nih buat teman-teman di sini di studio nih, ada teman-teman dari teknik nih katanya mau lari tapi kayak masih menjadi ini perokok, jadi gitu. Nah itu bahaya nggak itu ke Fatih kalau misalnya kita lari ya, terus lari habis lari langsung kan ngerokok, nah itu gimana tuh? Peringatan juga buat teman-teman yang mungkin lari terus habis lari langsung merokok gitu. Ayo.
1: Oke, kalau dari
0: jangan ada kata-kata kasar ya, nanti marah.
1: Kalau dari saya pribadi karena mungkin saya juga bukan dokter ya. Itu alangkah baiknya kalau mau pengen gaya hidup sehat, ya rokoknya ditinggalin. Lari bareng-bareng.
0: Oke, gitu. Iya, rokoknya ditinggal. Ya, lari bareng-bareng, tapi ya, ya berusaha gitu ya, kan.
1: Betul.
0: Agak susah juga soalnya teman-teman di sini. Wih, lari. Thank you banget ke Fatih dan juga Kafe. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait kedepannya harapannya untuk Force Jayapura seperti apa. Terus maunya gimana? Target-targetnya seperti apa? Silakan dari Kak Fatih dulu.
1: Untuk harapan saya khususnya pribadi untuk komunitas Force Jayapura makin banyak yang kenal, makin banyak anggotanya untuk gaya lebih hidup sehat.
0: Yes.
1: Dan yang paling penting itu solidaritas di dalam itu, karena kita nggak akan apa kita akan jalan sama-sama kayak gitu.
0: Oke. Dan yang terakhir dari Kak Fem, silakan.
2: Kalau dari aku sendiri untuk komunitas sport, semoga ada event nasional yang tadi semua mata terjun ke timur, ya bahkan nasional, bahkan mancanegara bisa hadir ke sini dan bisa ngebantu perekonomian di sini, melibatkan semua segmen. Dan tuh juga tadi betul kata Ijal, semangat juga buat teman-teman pengurus yang sudah ada sekarang, tetap semangat gitu kan, bikin program-program yang keren. Intinya niat baik itu mungkin gak akan dirasa sekarang, tapi dampaknya mungkin itu bisa berkelanjutan nantinya seperti itu. Jadi ada dampak baik yang mungkin kita nggak tahu gitu. Yeah. Oh ternyata hal program yang kita buat berdampak buat orang loh, dan itu jadi amal baik toh kak. Tuh. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Terima kasih buat Kak Fem dan juga Kak Fatih yang sudah hadir. Yang sukses buat Force Jayapura dengan segala eventnya.
2: Thank
0: semoga
2: you, Kak Irma.
0: Semoga ada maraton senasional di Kota Jayapura.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nanti yang desain medalinya Kak Fem nanti. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga yang sudah merilai program tamu kita dari RRI Pro 2 Biak, Nabire, Wamena, Serui, dan Merauke. Dan terima kasih juga buat tim teknik Jayapura. Luar biasa, lari ya. Habis ini 10 kilo. Dan kita ketemu lagi di tamu kita selanjutnya tiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saya Irma yang bertugas. Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk, kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone

di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mekonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mekonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mekonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mekonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Eh, Ibu Guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

Rudy, Rudy, kamu gimana? Kemarin kau subolos, sekarang kau mau bolos lagi.

0: saya lapor Bu Guru nanti.
1: Ah, badiam sudah. Kuni terlalu sibuk dengan orang lain berurusan.
0: Iyo, karena Satramoko dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kopi urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja, Mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi, percuma sekolah.
0: Justru itu, Rudy. Kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sedat 1,5 FM RRI Pro 2 Sri, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam nih untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, yang pastinya Kak Oce akan temani ruang dengar kalian nih teman Pro 2 di jaga malam jenggelo malam-malam ya teman Pro 2. Oke, langsung saja nih teman Pro 2. Oke, terbelum lama-lama nih. Kali ini teman Pro 2, oke, Kak Oce akan bagikan informasi yaitu seputar dunia. Biasanya tuh kan music and perfilman, artis-artis. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Oce akan bagikan info menarik dari dunia kuliner nih teman Pro 2. Oke, mungkin ini jarang banget ya kita dengar nih teman. Tapi teman Pro 2 katanya ya, ini merupakan soft drink terbaik loh di dunia. Tahu nggak teman Pro 2, soda gembira ini ya sebagai pilihan minuman yang menyegarkan di tengah cuaca panas. Ya, minuman satu ini masuk dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia loh teman Pro 2. Ya, soda gembira ini muncul dalam daftar teranyar yang diperbarui oleh Taste Atlas. Minuman satu ini duduk di posisi kedua dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Daftar ini berbeda dengan soft drink terbaik di dunia. Nah, teman Pro 2, yang notabene-nya merupakan minuman kemasan hasil pabrikasi. Sementara jenis soft drink yang didefinisikan sebagai minuman racikan yang dikenal di tengah masyarakat. Dan teman Pro 2, soda gembira ini ya sendiri pada dasarnya merupakan minuman yang memadukan air soda, susu kental manis dan juga sirup. Dan perpaduan ketiganya menghadirkan rasa manis yang menyegarkan. Dan tahu gak teman Pro 2, Taste Atlas ini ya, mereka sendiri ya mendefinisikan bahwa soda gembira ini sebagai minuman manis dan bersoda yang banyak dikonsumsi di seluruh Indonesia ya. Utamanya ya yang paling dikonsumsi dan paling utama dan terutamanya ya di Jawa dan juga Sumatera. Ya teman Pro 2, perpaduan antara susu kental manis, sirup dan air berkarbonasi menghasilkan tekstur ringan yang lembut ya dan juga seimbang. Nah, berada di atas soda gembira ada juga Ajinomoto, minuman berkarbonasi. Dari jus buah Ajinomoto asal Italia. Ya, Ajinomoto sendiri ya merupakan buah jeruk kecil yang sangat pahit nih teman Pro 2. Namun rasa pahit ini yang memberikan cita rasa yang khas pada minuman itu. Oke teman Pro 2, itu dia ya minuman khas Indonesia, soda gembira, yang termasuk dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia loh teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, dan kali ini untuk teman Pro 2 khususnya nih bagi yang sekolah yang udah pada libur ya. Oke, ini dia teman Pro 2, masa liburan sekolah yang menjadi momen yang tepat untuk menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama keluarga dan juga teman-teman nih teman Pro 2. Kalau kamu ingin merasakan sensasi bermain salju tanpa harus pergi ke luar negeri, ini ada promo School Day dari Trans Snow World yang bisa menjadi pilihan menarik untuk mengisi waktu liburan kalian. Nih, BTW teman Pro 2, kalian harus ke Jakarta ya. Nggak ada di Serui ya. Oke, melalui promo School Day ini pengunjung ya dapat menikmati berbagai keseruan bermain salju dengan harga yang spesial. Nah, teman Pro 2, ada juga tersedia promo School Day ya bertiga yang cocok dinikmati bersama keluarga atau sahabat. Ya, selain itu juga teman Pro 2, ada single tiket School Day yaitu bonus Kid City, sehingga pengalaman liburan menjadi semakin lengkap dan seru. Untuk menikmati promo ini teman Pro 2, harga tiket School Day ditawarkan mulai dari Rp98.000 di Trans Snow World yang berada di Bekasi, Makassar, serta Surabaya ya, dan mulai dari Rp128.000 di Trans Snow World Bintaro. Nah teman Pro 2, BTW Trans Snow World ini ya belum di Papua dan itu masih di Bekasi, Makassar dan juga Surabaya serta Bintaro. Ya, dengan harga yang lebih hemat, pengunjung bisa merasakan suasana musim dingin dan bermain di area salju yang dirancang menyerupai destinasi wisata bersalju. Oke teman Pro 2, tak hanya bermain salju saja ya, Trans Snow World juga menghadirkan beragam wahana seru yang dapat dinikmati oleh berbagai usia. Ya, pengunjung dapat meluncurkan di lintasan salju menggunakan ban, mencoba bermain sky, ya, hingga menikmati pengalaman naik curve lift, ya, sambil melihat hamparan salju dari ketinggian. Ya, ini khusus ya teman Pro 2 bagi anak-anak. Area bermain salju menjadi tempat yang menyenangkan untuk membuat boneka salju atau sekedar bermain lempar salju bersama keluarga. Suasana pegunungan bersalju turut membuat Trans Snow World menjadi destinasi favorit untuk menghabiskan waktu selama liburan sekolah. Ya, selain menawarkan pengalaman yang berbeda dari tempat wisata pada umumnya nih teman Pro 2, pengunjung juga dapat mengabadikan momen bersama orang-orang terdekat di berbagai spot menarik yang Instagramable banget nih teman Pro 2. Jadi jangan lewatkan kesempatan menikmati libur sekolah yang lebih seru dan berkesan nih teman Pro 2. Oke, ajak keluarga, sahabat maupun teman sekolah untuk merasakan sensasi bermain salju di Trans Snow World melalui promo School Day. Ya, saatnya menciptakan momen libur yang penuh keceriaan, keseruan dan kenangan tak terlupakan bersama orang-orang tercinta ya teman Pro 2. Dan nikmati serunya main salju libur sekolah. Yuk booking tiketmu di sini teman Pro 2. Enggak ya. Oke teman Pro 2, itu kayaknya info buat Oke, Trans Snow Studio ini. Yang tadi Kak Ocha udah bilang dia berada di Bekasi, Makassar dan juga Surabaya ya, belum ada di Papua ini. Kalau kalian mau menikmati salju tanpa harus keluar negeri,

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, kok sudah dengar berita di TV barusan, toh? Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kok dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan terus bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba kau bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Iya, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: Makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu.
1: Brodu FM, teman terbaik kamu. Terbaik.
2: Oke, teman Pro 2, balik lagi nih bareng Kak Ocha, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 tahu enggak? Sebentar, jam 8 kita akan bersama-sama nih dengar obrolan gibah bola. Nah, teman Pro 2. Ya, itu yang sudah ada narasumber kita yang kece-kece ya. Oke, ada perwakilan dari fans timnas Portugal, ada timnas Inggris dan juga Kroasia. Nah, teman Pro 2, kita akan gibah bola bersama-sama narasumber kita yang kece-kece ya, teman Pro 2. Oke, untuk itu tetapkan kebersamaanmu, teman Pro 2. Karena gibah bola ini seru sekali ya, teman Pro 2, membahas sebentar memasuki pertandingan Portugal dan juga Inggris dan Kroasia. Nah, teman Pro 2, seperti biasa, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI. Pro 2, serui teman terbaik kamu.

pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung. Guna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store.
1: 1, 2, 3. Selamat malam teman Pro 2 dan salam olahraga. Kita masih di program Giba Bola, kembali lagi bersama saya Maria Numberi, Pro 2 RRI Serui dan live streaming YouTube RRI Serui. Apa kabar teman Pro 2 malam hari ini yang mendengarkan secara langsung dari 101,5 FM Pro 2 Serui dan juga live streaming YouTube RRI Serui. Selamat malam. Dan malam hari ini tema yang akan kita bahas, drama babak penyisihan kedua Piala Dunia 2026. Portugal tertahan, Inggris menggila, Kroasia mencari momentum ya. Jadi malam hari ini kita akan membahasnya. Dan selamat malam juga untuk semua pemirsa RRI live streaming dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Maria Numberi kembali menemani teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI live streaming dalam program paling hangat, paling seru dan juga paling ramai membahas sepak bola dunia, yaitu Giba Bola, ngobrol asik seputar sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 ini semakin menarik untuk kita ikuti ya teman Pro 2. Sejumlah tim unggulan mulai menunjukkan kualitas terbaiknya, namun ada juga yang justru mendapat tekanan besar setelah hasil yang kurang memuaskan. Apa episode kali ini kita akan membahas hasil pertandingan babak penyisihan kedua yang menghadirkan banyak drama dan juga cerita menarik. Timnas Portugal secara mengejutkan hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Republik Demokratik Kongo. Hasil yang membuat banyak pendukung Portugal bertanya-tanya nih, apa yang sebenarnya terjadi dengan skuad asuhan Roberto Martinez tersebut. Di sisi lain, Timnas Inggris yang tampil luar biasa, The Three Lions sukses menaklukkan Kroasia dengan skor meyakinkan 4-2. Harry Kane tampil sebagai bintang lapangan dengan 2 gol, sementara Jude Bellingham kembali menunjukkan kelasnya sebagai motor permainan Inggris. Pertandingan ini juga menjadi sorotan karena menjadi salah satu ujian besar bagi pelatih baru Inggris, Thomas Tuchel, yang berhasil mengangkat mental dan performa timnya setelah jeda babak pertama. Sementara Kroasia yang masih mengandalkan pengalaman pemain senior seperti Luka Modric mulai mendapat pertanyaan serius terkait regenerasi dan kemampuan menghadapi permainan berintensitas tinggi. Lalu bagaimana peluang ketiga tim ini untuk lolos ke fase berikutnya? Apakah Portugal mampu bangkit? Apakah Inggris benar-benar layak disebut kandidat kuat juara dunia? Dan apakah Kroasia masih bisa memberikan kejutan? Untuk membahas semuanya secara mendalam, hari ini telah hadir 3 narasumber saya yang spesial dari komunitas pecinta sepak bola Kota Serui. Yang pertama ada Bung Joy dari Fans Portugal. Selamat malam, Bung.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Luar biasa. Harus baik ya. Ada juga Bung Bless dari Fans Club Inggris Serui. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Apa kabar, Kakak?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Luar biasa. Kita masih menunggu satu narasumber kita, ada Bung Kaito dari Kroasia, atau mungkin dia gugup malam hari ini karena ada Bung Bless di sini ya. Kita masih menunggu ya perjalanan Bung Kaito hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini untuk membahas Giba Bola Pro 2 RRI Serui. Oke, untuk informasi jadwal pertandingan, di grup K sendiri ada Portugal yang akan menghadapi Uzbekistan, dan di grup L Inggris akan menghadapi Ghana, dan di grup L Panama akan menghadapi Kroasia. Pertanyaan untuk dua narasumber saya yang sudah hadir di sini, ini pertandingan ini menjadi sangat penting ya, karena hasil laga pertama membuat persaingan grup semakin terbuka. Portugal ditahan RD Kongo 1-1, Uzbekistan kalah 1-3 dari Kolombia, dan Inggris menang 4-2 atas Kroasia, dan juga Ghana menang 1-0 atas Panama. Ini menjadi PR yang luar biasa di grup masing-masing. Oke, untuk narasumber Fans Club Portugal, saya ke Bung Joy dulu nih. Setelah hasil imbang melawan RD Kongo, bagaimana tingkat kesiapan mental skuad Portugal menghadapi Uzbekistan?
3: Ya, baik, terima kasih. Saya pikir
2: prediksi saya kemarin ternyata meleset. Sebenarnya tidak juga, cuma penyelesaian akhirnya yang tidak terjadi dengan baik. Semua kita mengharapkan chemistry yang dibangun.
1: Saya mengingat perkataannya kakak ya.
2: Iya betul. Chemistry yang dibangun dari semua pemain ini yang tidak dibangun secara baik, sehingga terputus komunikasi antara gelandang menyerang dengan striker itu akhirnya tidak menciptakan gol. Saya pikir seperti. Tapi kali ini saya pikir chemistry ini, persoalan ini akan diselesaikan. Saya berharap pertandingan malam ini dengan konstruksi pemain yang tidak beda seperti yang kemarin, Roberto Martinez pasti akan mengakali pertandingan ini untuk kemenangan. Karena ini pertandingan mati-matian, pertandingan kedua, dan kami merasa bahwa ini perlu butuh poin. Sehingga pasti kami akan menyerang.
1: Apakah Roberto Martinez kemungkinan akan melakukan perubahan susunan pemain pada laga kedua ini, atau masih tetap sama seperti yang kemarin?
2: Saya pikir pemain masih tetap.
1: Masih tetap ya.
2: Tetapi kemungkinan-kemungkinan untuk pergantian pemain itu pasti ada. Ketika komunikasi, interaksi antara pemain ini kemudian terputus, pasti Roberto Martinez akan melakukan mungkin pergantian-pergantian pemain.
1: Iya, tinggal kerja sama tim depan saja ya, yang mungkin menjadi PR yang sangat luar biasa untuk pelatih ya. Oke, untuk Cristiano Ronaldo sendiri nih kembali menjadi sorotan dunia setelah gagal mencetak gol pada laga pertamanya. Menurut Bung Joy sendiri, apakah laga melawan Uzbekistan ini akan menjadi momentum kebangkitannya?
2: Ya, saya pikir untuk menciptakan gol itu memang sesuatu yang tidak mudah. Memang pemain ini berkualitas, tetapi justru karena pemain ini pemain terbaik dunia, saya kira tim lawan sudah mengantisipasi, sehingga ketika pergerakan Cristiano Ronaldo ini selalu dijaga dengan ketat. Selalu dijaga dengan ketat, sehingga peluang untuk menciptakan gol itu tidak terjadi. Saya pikir ini kunci utama ada di pemain gelandang menyerang. Bagaimana bisa membuka ruang untuk peluang itu bisa terjadi.
1: Iya, berarti memang mereka harus bekerja sama dengan sangat-sangat baik malam hari ini ya. Untuk membabat habis Uzbekistan dan mendapat poin. Oke, saya ke The Three Lion dulu nih. Inggris tampil impresif saat mengalahkan Kroasia 4-2 ya. Sayangnya Kak itu belum ada nih. Apakah performa tersebut bisa kembali ditampilkan saat menghadapi Ghana besok?
3: Iya, kalau menurut saya peluang yang kemarin sudah dimainkan oleh Inggris tetap akan dipertahankan, karena kemarin kalau kita lihat di laga pertama antara Kroasia dengan Inggris, Inggris cukup
1: tampil hebat
3: sehingga dia bisa mengalahkan Kroasia, maka performance-nya dia akan tetap pakai untuk mempertahankan untuk menghadapi Ghana nanti.
1: Thomas Tuchel menyebut pertahanan Inggris masih perlu diperbaiki karena kebobolan dua gol tadi Kroasia ini. Bagian mana yang harus menjadi perhatian utama kalau menurut Bung Bles?
3: Iya, kalau menurut saya bagian pertahanan belakang. Pertahanan belakang dari Inggris perlu diperbaiki, tetap diperketat pertahanan belakang, karena penyerangan menghadapi Ghana nanti ini, Ghana juga
1: main cepat
3: cukup
1: ya.
3: Oleh sebab itu untuk pertahanan belakang di timnas Inggris dari pelatih harus waspada, terutama mempertajam kekuatan pertahanan belakang.
1: Ya betul sekali. Betul. Ya, seberapa besar ini pengaruh Harry Kane sebagai kapten sekaligus mesin gol bagi Inggris saat ini menurut Bung Bles?
3: Harry Kane ini kapten, artinya dia yang mengatur semua permainan. Dia sangat dihormati dalam skuad tim Inggris.
1: Ya, karena senior ya.
3: Dia senior dan dia mengatur permainan, dan dia mesin pencetak gol. Dia mesin pencetak gol, dan dia skuad Inggris siapkan dia untuk top score untuk Inggris nanti.
1: Oke, seperti mungkin Argentina memanjakan Messi ya. Kalau kita lihat pagi tadi ya, di Inggris pasti ada Kane, dan di Portugal akan ada Ronaldo. Kita akan lihat performanya malam hari ini. Oke, saya kembali ke Bung Joy dulu nih. Jika melihat karakter pemain Uzbekistan sendiri yang cepat dalam transisi menyerang, ini sektor mana yang paling perlu diwaspadai oleh Portugal?
2: Saya pikir kalau menurut pengamatan saya, Uzbekistan akan bermain bertahan, tetapi mereka akan mengandalkan sisi kedua, transisi untuk menyerang balik. Di sini Eldor Sumerodov, striker dari sekaligus kapten dari Uzbekistan, dia memiliki kecepatan. Jadi saya pikir Uzbekistan punya serangan balik ini yang perlu diwaspadai oleh pemain Portugal, khusus di lini belakang.
1: Lini belakang. Ya. Oke. Okay. Jadi pokoknya di depan harus dipertajam lini belakangnya ya. Juga. Kalau tengah menurut kakak?
2: Kalau tengah saya pikir kemarin hampir semua orang merasa dan saling menyalahkan. Di sini ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva yang komunikasi tidak membuka ruang baik kepada Ronaldo. Tapi saya pikir dalam turnamen sebesar ini semua memiliki kesempatan yang sama.
1: Ya, betul.
2: Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan, tetapi bagaimana cara membuka ruang supaya ada peluang itu terjadi. Ya. Siapa saja boleh mencetak gol.
1: Iya, betul sekali. Menurut Bung Joyce sendiri nih, Portugal ini memiliki pemain-pemain yang kreatif ya, seperti Bruno tadi, Bruno Fernandes yang sudah disebutkan, Bernardo Silva, juga ada Vitinha dan juga Joao Neves. Ini bagaimana peran mereka dalam membongkar pertahanan Uzbekistan ini?
2: Saya pikir malam ini akan
1: ada kejutan akan menentukan.
2: Ya, pasti ada kejutan. Okay. Karena sudah pasti komunikasi yang terputus kemarin itu akan menjadi batu loncatan.
1: Poin utama ya.
2: Ya, untuk pelatih bagaimana dia merancang tim untuk menghadapi Uzbekistan, dan saya percaya bahwa pasti ada peluang.
1: Iya, karena bukan Portugal saja ya yang draw dan juga tidak memiliki poin. Masih ada raksasa-raksasa yang lain juga seperti Spanyol yang akhirnya bangkit ya. Kita juga berharap Portugal akan bangkit di pertandingan selanjutnya ini. Dan menurut Bung Joy sendiri ini, apakah Portugal akan bermain lebih menyerang sejak menit awal atau tetap mengutamakan keseimbangan permainan?
2: Saya pikir Portugal akan turun menyerang.
1: Menyerang ya.
2: Belajar dari pengalaman pertandingan pertama, ketika membobolkan gawang kemudian turun bertahan akhirnya kebobolan.
1: Yeah.
2: Saya pikir Portugal akan menyerang. Portugal akan menyerang habis-habisan untuk mencari poin, membuka ruang untuk bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya.
1: Oke, okay. Kita ke The Three Lion dulu. Ada Bung Bles, ini luar biasa sekali kalau kita lihat penampilan dari Jude Bellingham, kembali menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Apakah dia kini menjadi pemain paling penting di skuad Inggris?
3: Ya, dia memang pemain penting di timnas Inggris. Alasannya bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena perannya yang sangat lengkap. Pengatur permainan Bellingham mampu menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Ia sering menjadi motor serangan Inggris. Meski berposisi sebagai gelandang, ia sering mencetak gol dan menciptakan peluang untuk timnas Inggris.
1: Oke, okay. Jadi memang ini menjadi motor utama Inggris juga ya. Tapi memang harus sangat dibantu dengan pemain-pemain yang lain. Ghana ini dikenal memiliki pemain-pemain yang cepat dan kuat secara fisik nih. Bagaimana nanti timnas Inggris harus mengantisipasi hal tersebut?
3: Iya. Timnas Inggris ini kan ini sudah punya sesuatu kekuatan yang sudah luar biasa sekali. Jika ketika dia menghadapi Inggris menghadapi Ghana nanti,
1: ini akan sama-sama bermain cepat.
3: Akan bermain cepat, dan ini peluang terakhir untuk Inggris dengan Ghana, karena poin terakhir sekarang mereka sama-sama 3.
1: Iya, sama-sama
3: poin 3 antara Inggris dan Ghana, poin 3. Nah, ini kunci terakhir malam ini.
1: Mati-matian.
3: Makanya dia akan mempertahankan performanya antara Inggris, dia tetap akan pelatih sudah siapkan dia punya kemampuan untuk bagaimana dia
1: mengantisipasi
3: bagian ini, untuk bagaimana Inggris harus menang pada pertandingan dini hari nanti.
1: Iya, depannya harus tajam dan belakangnya juga harus kuat ya. Karena kita hanya takut serangan balik dari Ghana juga ya.
3: Benar.
1: Karena mereka juga bermain cepat. Ini apakah Thomas Tuchel sendiri sebagai pelatih akan mempertahankan formasi saat ini untuk mengalahkan Kroasia kemarin, atau melakukan rotasi pemain ini, menurut Bung Bles seperti apa?
3: Yang jelas dia akan mempertahankan permainan, tetapi nanti dia akan melihat situasi permainan di babak pertama, dan di babak kedua nanti dia akan melakukan rotasi permainan untuk menjaga antisipasi serangan-serangan dari Ghana nanti.
1: Oke.
3: Okay. Seperti begitu.
1: Jadi kita akan lihat performanya ya di esok hari, demikian juga dengan Portugal. Ini siapa pemain Ghana yang paling harus diwaspadai Inggris dalam laga ini? Apakah Inaki Williams atau Jordan Ayew atau pemain lainnya?
3: Siapa tadi? Inaki Williams.
1: Iya.
3: Inaki William ini kan pemain yang sangat cepat,
1: iya.
3: Yang mana harus dari timnas Inggris harus waspada pemain
1: yang dari satu ini. Kalau kita lihat dengan permainan-permainan Ghana kemarin ya, yeah. Ini memang patut diwaspadai. Oke, okay. Jadi satu saja yang harus diwaspadai Iñaki Williams, yeah. Ya. Oke, okay, kita sudah kedatangan fans Kroasia, mungkin bisa disuruh bergabung langsung bersama kita malam hari ini. Saya penasaran dengan Kroasia malam hari ini yang akan menghadapi Panama nanti ya. Oke, okay, Bung Kaito sudah berada bersama-sama dengan kita malam hari ini untuk teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, dan juga yang sedang mengikuti secara live streaming lewat YouTube RRI Serui. Selamat malam Bung Kai.
4: Selamat malam.
1: Wadidaw, 4-2 ya Inggris. Oke, okay, bagaimana setelah hasil imbang melawan RD Kongo nih, bagaimana tingkat kesiapan mental skuad Portugal menghadapi Uzbekistan besok? Setelah kalah dari klub Inggris ya 4-2 nih. Bagaimana peluang
4: pertandingan sebentar?
1: Iya, seharusnya akan sangat-sangat harus lebih siap ya. Oke, okay. Apakah kekalahan dari Inggris lebih disebabkan faktor kesalahan Kroasia atau kualitas Inggris yang memang lebih baik menurut Bung Kaito?
4: Untuk kekalahan kemarin, tentunya skuad timnas Inggris sangat kuat.
1: Iya, luar biasa. Bung Kaito mengakui ya.
4: Pegang tangan dulu katanya. Faktor utama juga pertahanan daripada Kroasia.
1: Oke. Oke, Luka Modric masih menjadi ikon tim ya. Dia masih ganteng aja ya di tengah lapangan ya Bung Kai. Apakah Kroasia masih terlalu bergantung kepada pemain senior menurut Bung Kaito?
4: Tentu saja dia tidak bergantung pada pemain senior. Ingat bahwa ya itu kombinasi. Iya. Kombinasi antara senior dan junior.
1: Karena jadi, kita lihat serangan baliknya juga luar biasa ya. Ya. Oke.
4: Tidak bergantung pada senior.
1: Oke.
4: Kita mengharapkan pemain-pemain muda yang untuk menjadi
1: sudah masuk bergabung ya, di Kroasia ya. Apa perubahan strategi yang perlu dilakukan pelatih Kroasia nih untuk menghadapi Panama?
4: Untuk perubahan strategi nanti?
1: Iya.
4: Perlu memang perombakan di bagi di formasi ya. Formasi yang untuk menghadapi Panama nanti. Kita bisa lihat karena kemarin itu memang formasi lama ya. Ini formasi baru ya. Formasi baru yang digunakan nanti tentu saya tidak bisa sampaikan, tapi itu formasi tersendiri dari pelatih. Saya cuma bisa.
1: Iya. Betul sekali. Ini kita cuma mengandai-andai saja ya. Seharusnya formasi berapa yang harus dipakai oleh pelatih?
4: Kalau saya sendiri 5-4-1.
1: 5-4-1. Wadidaw. Jadi satu saja di depan ya.
3: Itu formasi gila sih.
1: Oke, ini Panama kan kemarin itu kalah tipis dari Ghana ya, dengan dan menunjukkan pertahanan yang memang cukup disiplin ya. Bagaimana Kroasia harus membongkar pertahanan mereka?
4: Untuk setelah kekalahan tadi kemarin dengan 4-2 dari Inggris, strategi utama yang perlu diterapkan berdasarkan evolusi tim itu di bagian pertahanan dan sayap ya, pertahanan dan sayap kanan kiri.
1: Oke, okay, apakah Kroasia
5: tidak terlalu banyak? Jadi kami terkontrol. Cuman ya tadi kami berharap buat teman-teman koordinator fans klub yang lain untuk mari kita sama-sama menciptakan kedamaian, terutama saat euforia untuk mendukung klub fans kita yang nanti main. Ya itu kita harus tadi seperti tadi contoh kami sudah siap dalam apa konvoi kami pakai format baru yaitu jalan.
1: Oh jalan.
5: Ya, kami jalan. Jadi tidak menggunakan kendaraan, tapi kami jalan dengan rute yang sudah kami serahkan ke polisi tadi. Luar biasa. Kami jalan. Jadi kami mengajak buat semoga format ini bisa dipakai dari sama klub-klub
1: fans yang lain.
5: Jadi kita kurangi menggunakan kendaraan di jalan sehingga tadi takut ada kecelakaan,
1: tabrakan.
5: Jadi kami tadi dari Inggris kami lakukan jalan.
1: Okay.
5: Jadi kendaraan taruh di alun-alun dan kami jalan. Jadi kami mengajak fans-fans lain untuk mari ke depan kita sama-sama coba gunakan.
3: jalan, taruh kendaraan, taruh kendaraan.
1: Karena itu bagian jalan sehat olahraga. Ya, olahraga juga. Olahraga ya. Juga
5: jalan itu sehat.
3: Jadi tadi sepakat kami dengan Portugal, tetap ketua Portugal dan sekretaris, kita diskusi, kita rembuk, nanti direncanakan minggu depan, kami jalan bareng.
1: Oh begitu, nah, oke. Okay.
3: Jadi, kami mengajak fans-fans lain, buat mari kita kurangi menggunakan kendaraan.
1: Oh ikut ya? Jalan. Iya, karena memang Kak Ito sendiri ya? Atau ada beberapa?
4: Ada 3 orang.
1: 3 orang ya? Oke, sudah bertambah ya fans Kroasia. Baik, terima kasih. Oh, ada tambahan, silakan ya, Kak.
2: Jadi, apa yang disampaikan oleh teman kita dari fans Hooligans Inggris, kita sambut baik tim Portugal. Jadi ke depan kalau boleh kita jalan santai.
1: Sehat ya, jalan santai.
2: Tapi kita manfaatkan kita jalan santai dengan mengumpul sampah. Oh, jadi ada sampah-sampah di pinggir jalan itu kita kumpul. Iya,
1: bantu tong mama-mama dong yang sapu-sapu pagi-pagi. Iya,
2: kebetulan saya kan di Dinas Lingkungan Hidup.
1: Oh, begitu.
2: Iya, okay. Jadi mungkin kita bisa kerjasama, mungkin kita siapkan plastik sampah untuk waktu jalan kan kita bisa ambil sampah buang. Kita juga menjaga apa yang tadi Bung Kaito sampaikan, aman, ceria, indah, dan sehat.
1: Okay. Seru. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang hadir malam hari ini. Ada Bung Kaito, ada Bung Joyce, dan juga ada Bung Bless yang sudah hadir, teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI live streaming RRI Serui dimanapun saja Anda berada. Tidak terasa perbincangan kita malam hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh ketua-ketua fans dan juga koordinator yang hadir malam hari ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh fans yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen atau juga Serui. Dari bincang-bincang yang berlangsung, kita melihat bahwa Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan kejutan dan cerita menarik. Inggris tampil sangat meyakinkan dengan kemenangan besar atas Kroasia, sementara Portugal mendapat pekerjaan rumah atau PR setelah ditahan imbang RD Kongo. Namun satu hal yang pasti, perjalanan masih panjang. Setiap tim masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa dan membuktikan kualitas mereka di pertandingan berikutnya. Terima kasih kepada ketiga narasumber saya. Selamat malam dari fans klub Portugal, dari fans Inggris, dan juga fans klub Kroasia Kota Serui yang telah berbagi pandangan serta analisis menarik pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman Pro 2 dan pemirsa YouTube RRI Serui yang telah setia mengikuti program Giba Bola. Saya Maria Numberi pamit undur diri bersama ketiga narasumber saya juga tim kerja malam hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, kita salam olahraga bersama ya. Selamat malam dan salam olahraga. Sekali lagi, selamat malam dan salam olahraga.

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu WR Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu WR Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan WR Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, WR Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan WR Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: Oh, bener.
1: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
0: Kita bisa berjumpa lagi malam betul. Hari ini. Sehat, Dit?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana?
0: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
1: Asik.
0: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
1: Aduh.
0: Kadang sehat.
1: Mm-mm.
0: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
1: Kadang kiding.
0: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
1: Yes.
0: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
1: Mm-mm.
0: Itu pasti happy.
1: Betul sekali.
0: Terutama buat para glorious.
1: Jadi udah tahu lah ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya.
0: Hmm.
1: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
0: Bagi gue dia juara 1 bro.
1: Eh sedap.
0: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
1: Oh benar, karena Rio juga
0: juara 1 bintang radio.
1: Bintang radio juga ya.
0: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga gokil.
1: Yoi, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol banget sama Rio Last Card ya. Di malam hari ini ya.
0: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
1: Yes.
0: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
1: betul.
0: Tempat lain ya.
1: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card, last ya?
1: Bener kan. Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih kan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi last card. Last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga gak sih? Enggak.
2: Enggak sih kan.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
2: Aku dari papa kan ya? Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gua tahu ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya, benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu
1: tuh kan Rio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lu
2: harusnya. Itu showcase yang udah mulai live itu udah.
1: Akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih,
2: stage
1: nama
2: name. Panggung.
1: Rio. Oh, Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: Sorry yo. Aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna
1: ya?
0: Suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part lagi, mana, baju apa yang harus aku pakai. Pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh... bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet. Betul,
1: duet waktu itu. Soalnya Soli itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh mengangkat-ngangkat bokong gak sih saya.
0: Susah
1: bener-bener. Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya. Dari judges mungkin? Iya.
2: Dari judges. Pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya. Gue tahu banget itu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kak.
1: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware
2: akhirnya
1: lagi nih.
2: Tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih.
0: Okay.
2: Apa sih istilahnya itu kak lebih?
1: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut. Karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih kak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kak, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kak di atas panggung karena aduh dedekannya itu minta ampun kak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa. Kayak gitu kak, karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu. Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
0: Beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gua apa? Komen-komen Kang Soleh gua apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Tebak Kucakar ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC Bang Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Cinda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Oh, di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh. Udah. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio seninya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: itu impiannya sama nyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
0: Glorious
1: memang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Trend sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Glorio with us.
1: Glorio with us. Glory. Wih
0: keren.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu
2: iya, JTV
1: di Surabaya ya itu lu umur berapa tuh yuk 10
2: tahun. Tahun.
1: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten si juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang, ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
1: Lumayan.
0: Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Iya. Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip
1: kok dia bilang tadi.
0: Benar.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi. Aku malah salfok sama ininya sih apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu enggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak jadi
1: gimana?
2: Sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya ampun
1: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
2: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya kak bahasanya kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
0: urunan iya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya Wong Jowo iki Wong Jowo. Wong
1: Jowo tuh jadi buat nusa isin-isin. Masa iki juga diruke ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta enggak ngerti.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
2: Iya.
0: Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicki gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini ini, juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas,
0: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang yang membedakan dari mungkin versinya Nicki sama versinya Selena itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu. Oh, beda.
0: Kan? Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Itu sih yang paling membedakan musik.
0: Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oh, oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Oh,
0: wow.
1: Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
2: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapet lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya gimana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis.
2: Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
2: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Okay. Kayak santai dulu ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, lo harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh timur, okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
1: Yes. Cakar.
2: Udah.
1: Itu juga
0: itu
1: pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan. Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Tapi beda kan kak.
1: Beda.
2: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan kak. Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu kak. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
2: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Kayak,
1: pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya, falset husky gitu kan ya, iya nggak sih, itu juga jadi karakternya Rio banget,
0: betul
1: sih, yang nggak bisa, ya sulit untuk bisa main,
0: yes, gitu. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya,
1: jadi masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat.
3: Music Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, okay, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada Kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih Kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh.
1: Itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kan waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya denger ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa Kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Ya Andrianto udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elimanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh Kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa enggak sih telepon?
0: Nah, masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note
1: kasih aja. Kasih pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi Kak di salah satu acara Kaigo yang dibuat Kaigo waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kaigo, akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana Kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja? Ya. Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang Kak.
1: Waktu di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata

0: teh?
1: Rezekinya di Road to Grand Final.
0: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
2: Betul.
0: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
2: Benar.
0: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama.
2: Mm-hmm.
0: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
1: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
2: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
1: Pasti sih kak. Aku
2: pasti. Ya?
0: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
1: Berupa coret-coretan saja.
0: Oke. <Okay. laughs>
1: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
0: level
1: ya,
0: terbaru sih, gitu ya, milestone gitu terbaru deh, gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini.
2: Durasi.
1: Mau nanya apa sih Aulia?
0: Ini panjang banget dari ngerekam ini, ini bukan disuruh bikin lagu. Bener. Nanya Aulia.
2: Tuh.
0: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
1: Pastinya The Boys sih kak.
0: The Boys itu berarti?
1: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
0: Itu ya?
1: Itu berasa banget akhirnya kita makin dekat setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
0: Iya, itu keren banget sih itu.
1: Makin
0: juga
1: bikin kita dekat.
0: Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
0: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
1: Iya lagi.
0: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan yuk?
1: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
2: Oh iya.
1: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
0: Jadi yang paling berubah agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
1: Iya berasa, itu yang paling berasa.
2: Aman.
0: Kita
2: dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku gak menghargai dia, gak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku gak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku gak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku gak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
0: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok, terima kasih.
0: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu.
2: Masih ketemu ya nanti ya.
1: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
2: Pasti ada ya.
0: Boleh baca nih Cika deh, Cika. Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
2: Member Persari.
1: Persari.
0: Mungkin apa yang pengen Rio
2: sampaikan
0: buat Glorious?
1: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak. Karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Nah setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
0: anugerah banget ya.
1: Iya kak, betul, dan betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
0: itu dia,
1: Rio sampaikan ke Glorious.
2: Yes.
0: Thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
0: Kasih dikit dong refnya, sumpah mati.
2: Boleh.
1: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Morning Ambition dulu.
1: Kita enggak in frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Lasio, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2. Hai hai hai. Balik lagi nih bareng Kak Ocha di sini ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sudah 1 jam lebih ya kita udah bersama-sama mendengarkan MLC Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Oke teman Pro 2, dan di sini waktu udah menunjukkan jam 10. Dan seperti biasa, obrolan kita di Jaga Malam kali ini teman Pro 2 seputar Piala Dunia ya teman Pro 2. Dan tadi di jam 8 kita udah gibah bola nih ya with timnas Portugal, timnas Inggris dan juga Kroasia. Itu maksudnya perwakilan fans negara. Oke, yang kita mengikuti bersama euforia Piala Dunia nih teman Pro 2, kita turut meramaikan dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke teman Pro 2, oke. Setelah yang satu ini, Kak Uca akan balik lagi dan kita akan mendengarkan atau kita akan ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia ya teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu, karena yang satu ini Kak Uca akan balik lagi.

0: si tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: through the grapevine. Funny thing.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo.
1: Oke, teman Prodo, welcome back nih with Kak Ocha. Oke. Lanjut. Oke, teman Prodo. Oke, kita udah bersama ya teman Prodo di oke, ini udah di grup berapa nih ya? Oke, teman Prodo, kali ini yang akan menjalani pertandingan ya yang kedua yaitu grup K dan grup L nih teman Prodo. Ya, kali ini Kak Uci akan membacakan prediksi-prediksi atau ngobrol dikit tentang prediksi Portugal versus Uzbekistan. Ya, BTW nih teman Prodo, bukannya Kak Ocha timnya Portugal, jadi Kak Ocha mau ngobrol prediksi. Tapi ya ini yang main pertama sebentar nih, Portugal versus Uzbekistan ya teman Prodo. Jadi waktu Indonesia Timurnya nanti jam 2 dini hari ya teman Prodo. Oke. Tahu enggak teman Prodo, timnas Portugal melawan timnas Uzbekistan ya dalam lanjutan Piala Dunia yang kedua. Katanya nih teman Prodo, Cristiano Ronaldo dijagokan untuk membuat gol ya. Hasilnya kaos das Queenas menjadi pemenang nih teman Prodo. Dan ini juga menjadi prediksi ya bahwa katanya sih 3-1 aja. Ya, 3 buat Portugal dan 1 buat Uzbekistan. Nah, teman Prodo, mereka akan memainkan atau kedua tim akan berburu kemenangan pertama di Piala Dunia 2026 ini di Stadion Houston ya teman dini hari di jam 2 ya. Pada pertandingan pertama kita tahu bahwa Portugal ditahan Kongo satu sama ya, sementara Uzbekistan kalah dari Kolombia dengan skor 1-3. Dan prediksi Portugal versus Uzbekistan selengkapnya mari kita nyimak sama-sama nih ya teman Prodo. Oke teman Prodo, Portugal selalu mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir di sepanjang 2026 ini. Ya, kita lihat bahwa Portugal baru sekali gagal menjebol gawang lawan saat seri melawan Meksiko pada 28 Maret 2026. Ya, sebanyak 7 gol dicatatkan Portugal dalam 4 pertandingan. Lini belakang memang masih menjadi pekerjaan rumah ya untuk tim asuhan Roberto Martins itu. Dalam 4 pertandingan, Portugal baru sekali mencatatkan clean sheet dan kebobolan 3 kali ini ya teman Prodo. Clean sheet terakhir dibukukan Portugal saat menang 2-0 atas Amerika Serikat pada 31 Maret 2026 ini. Teman Prodo, tak hanya itu, Uzbekistan juga sedang dalam laju negatif menjelang duel dengan Portugal. Ya, dalam pertandingan terbaru nih, White Wolves itu ya selalu menelan kekalahan nih teman Prodo. Kanada, Belanda, dan Kolombia yang memberi Uzbekistan kekalahan. Ya, tim asuhan Fabio Cannavaro itu juga kebobolan sebanyak 7 gol dalam 3 pertandingan. Ya, Uzbekistan cuma bisa mencetak 2 gol ya pada periode tersebut dengan masing-masing 1 gol dilesakan saat melawan Belanda dan Kolombia. Ya, Portugal menjadi unggulan melawan Uzbekistan. Ya, koefisiensi kemenangan Portugal dengan skor 2-0 dan 3-0 atas Uzbekistan ada di koefisiensi 6-1 dalam data odds shikornya. Ya, sementara itu teman Prodo, kemenangan Uzbekistan dengan skor 1-0 ada di koefisiensi 40-1 dengan hasil imbang 1-1 antara Portugal melawan Uzbekistan pada koefisiensi 16-1. Dan di sini teman Prodo yang lebih diunggulkan yaitu Cristiano Ronaldo. Ya, teman Prodo, dia ini dijagokan pecah telur di Piala Dunia 2026 dalam laga ini dan dia dijagokan akan mencetak gol pertama dalam laga dengan koefisiensi 8/13 nih teman Prodo. Oke, ini cuma prediksi aja nih teman Prodo. Kalau Kak Ocha sih prediksinya 3 atas Portugal, 1 untuk Uzbekistan. Karena melihat dari sisi Uzbekistan dalam laju negatifnya. Oke, Kanada, Belanda, dan Kolombia yang memberi Uzbekistan kekalahan ya teman Pro 2. Apalagi kalau nanti Portugal nih, tapi namanya juga tim sepak bola, ini dia sebuah permainan yang memberi kejutan ya. Kita nggak tahu ke depannya itu bagaimana nih teman Pro 2. Tapi btw ini nih timnya Kak Oce, jadi Kak Oce sudah pasti berdoa ini semoga 3-1 dan mendapatkan 3 poinnya untuk Portugal. Karena kemarin Portugal seri ya bersama Kongo, dan berdoa banyak supaya Portugal bisa menjadi juara grup di grup K ya teman berdua. Dan pertandingan yang selanjutnya setelah Portugal Uzbekistan ada juga Inggris versus Ghana. Nah teman berdua, Thomas Tuchel ya mengaku sangat beruntung bisa melatih timnas Inggris yang punya pemain berkualitas. Ya pasti ada Harry Kane yang permainannya sangat epic nih ya teman berdua. Ya ia mengaku banyak memberikan kebebasan untuk lini depan tim tiga singa itu. Inggris akan menghadapi Ghana pada leg kedua grup L ya di Boston Stadium ya dini hari teman berdua. Ya dan kemenangan di laga ini bakal memastikan tim tiga singa ini lolos ke 20 besar. Ke 32 besar karena si Inggris pertama menang atas Kroasia ya teman berdua. Inggris saat ini ya berada di puncak grup L dengan 3 poin. Ya mereka mengawali Piala Dunia dengan menjanjikan usai mengalahkan Kroasia 4-2. Pelatih timnas Inggris yaitu Thomas Tuchel ya puas dengan performa anak asuhannya di laga melawan Kroasia ya. Ya ingin Inggris lebih konsisten lagi tampil seperti saat di laga penyamal grup L. Ya pria asal Jerman ini ya mengaku sangat beruntung punya skuad yang sangat berkualitas ya secara skill dan juga bukan skill aja tapi mental mereka juga berkualitas ya di timnas Inggris ini. Ya hal tersebut ya tentu meringankan tugasnya sebagai pelatih. Thomas Tuchel juga menegaskan banyak memberikan kebebasan kepada para pemainnya terutama di lini depan. Ya tugas utama Thomas Tuchel saat ini adalah untuk menjaga para pemainnya untuk terus tampil konsisten ya teman Pro 2. Oke, pemain Inggris yang kemarin mainnya, wah tim singa ini mainnya sangat bagus ya dan mereka sangat konsisten tampil ya teman berdua, dan itu menjadi suatu kebanggaan loh bagi Thomas Tuchel sang coach dari timnas Inggris. Apalagi nih teman berdua, kemarin udah pertandingan pertama, siapa ini yang pada nonton pertandingannya Inggris, itu bagus tuh main dari Harry Kane dan juga Jude Bellingham, wah luar biasa. Oke, sebentar kayaknya 3 poin nih untuk Inggris. Oke, itu cuma prediksi ya teman Pro 2. Tapi kalau memang amin ya 3 poin untuk Inggris dan juga Portugal ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini Kak Uca akan balik lagi. Stay tune with RRI Pro 2. Serui.

Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita mengual? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Posokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri

0: bang.
1: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
2: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
3: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
2: Ayo maikar aja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
3: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
2: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh.
4: Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.

Tahukah Anda dengan penyakit kusta? Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Agak teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Gak terasa ya kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Terima kasih nih untuk teman Pro 2 yang udah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami di RRI Pro 2 Serui. Oke, semoga apa yang kami sajikan di hari ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, serta menjadi teman yang menyenangkan dalam aktivitas kalian. Saya, Rosa, pamit undur diri dari ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, semangat menjalani hari, dan jangan lupa untuk selalu berpikir positif dalam setiap langkah. Sampai jumpa kembali di siaran berikutnya pada besok pagi di jam yang sama ya teman Pro 2 pada buka siaran, dan tetap di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2 dari studio, Kak Ocha ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. God bless you. Bye bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Rabu 24 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki empat karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Qur'anul Karim, surat Qaf ayat 31 sampai 35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal 31 Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya, pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafiz. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki dua kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah di dunia wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati dua sifat penghuni surga. Gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyir rahmana bil ghaib waja'a biqalbin munib. Kita masuki sifat yang ketiga.
Man khasyir Rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal, bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini, mengimani, saya yakin yakinnya bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat kita. Man khasyir Rahman bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbin munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon kepadamu engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: ketawa nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak.
5: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
4: Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2000 ya dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
7: Oh, no.
2: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya goyang-goyang mobil ini biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

Oke, teman perdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Perdua FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman perdua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kalian ya di pagi hari ini, teman perdua. Semoga kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang sehat juga. Buat teman berdua yang di hari ini lagi gak enak badan or maybe lagi sakit gitu ya, semoga saja lekas sembuh. Jangan lupa makan, minum obat, terus istirahatnya juga harus dicukupin ya teman berdua. Gimana-gimana tidur tadi malam teman berdua? Apakah lelap atau ada gangguan-gangguan nih? Aduh, kalau aku sih lelap ya tadi malam ya teman berdua. Kalau kamu gimana? Karena belakangan ini saya sering mendengar teman-teman saya tuh katanya banyak yang susah tidur, makanya mereka ganti tidur malamnya tuh di tidur siang gitu teman berdua. Tapi sebenarnya tidak bisa dianggap sama ya teman berdua. Tidur malam itu beda dengan tidur siang. Jadi tidur malam tuh gak bisa kamu gantiin dengan tidur siang teman berdua. Tapi meskipun tidur siang memiliki manfaat ya teman berdua, tapi gak bisa loh kamu gantiin. Nah, ngomongin soal tidur siang ya teman perdua, banyak banget nih orang yang menganggap bahwa tidur di siang hari ini tandanya kamu malas atau mungkin kurang produktif gitu ya. Padahal teman perdua, tidur siang yang dilakukan dengan durasi waktu yang tepat ini bisa loh memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan fisik maupun mental. Tidur yang cukup sendiri teman perdua merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan jantung, otak, juga metabolisme tubuh. Namun ketika waktu tidur malam tidak terpenuhi atau tubuh kamu mulai kehilangan energi di tengah hari, tidur siang ini bisa loh menjadi solusi sederhana namun efektif teman perdua. Nah teman perdua, kalau kamu sulit merasa fokus gitu ya setelah makan siang, kondisi ini sebenarnya umum terjadi ya, karena tubuh kamu tuh mengalami penurunan energi pada siang hingga sore hari. Nah tidur siang ini mempunyai manfaat teman perdua kalau kamu lakuinnya selama 20 sampai dengan 30 menit aja. Ini bisa loh membantu meningkatkan kewaspadaan sehingga kamu lebih mudah untuk berkonsentrasi saat bekerja, saat belajar, atau maybe saat menjalankan aktivitas yang membutuhkan perhatian penuh teman perdua. Oke, manfaat berikutnya teman perdua, ini akan membuat kamu dan juga suasana hati kamu tuh menjadi baikkan ya. Karena kurang tidur ini kan seringkali membuat seseorang tuh menjadi sensi gitu ya, mudah marah, sensitif, bahkan frustasi teman perdua. Disinilah manfaat dari tidur siang, dimana ini akan membantu memperbaiki suasana hati dengan memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga otak kamu untuk beristirahat sejenak teman perdua. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas kerja teman perdua. Kinerja seseorang ini bisa dibilang cenderung menurun ya kalau kita udah mulai capek gitu ya teman perdua. Kadang kesalahan kecil ini bisa menjadi lebih sering terjadi dan kemampuan menyelesaikan tugas juga berkurang. Tidur siang di sini manfaatnya untuk mempertahankan performa kerja kamu agar tetap stabil sepanjang hari teman perdua. Karena itulah sejumlah perusahaan besar di dunia mulai menyediakan ruang istirahat atau ruang tidur singkat nih bagi karyawannya sebagai upaya meningkatkan produktivitas. Kayaknya di Indonesia juga butuh kali ya. Jadi kalau udah jam siang gitu, jam tidur siang, tidur bareng gitu ya, tidur bareng maksudnya rame-rame gitu ya teman perdua. Yang menjadi pertanyaannya nih teman perdua, berapa sih lama durasi tidur siang yang ideal Karida? Para ahli merekomendasikan teman perdua tidur siang selama 20 sampai dengan 30 menit. Ini untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa membuat tubuh kita tuh terasa lemas setelah bangun. Jika ingin tidur lebih lama ya 60 sampai 90 menit itu juga cukup kok teman perdua untuk manfaat
memori dan juga kreativitas kamu. Namun durasi yang terlalu panjang ini beresiko membuat kamu mengalami sleep inertia. Maksud Karida inertia ya, atau rasa pusing dan juga rasa mengantuk setelah terbangun teman perdua. Jadi teman perdua, tidur siang ini sebaiknya dilakukan pada pertengahan hari, yakni sekitar pukul 13 sampai dengan 15.00 agar tidak mengganggu waktu tidur malam kamu, teman perdua. Oke, jadi jangan lupa untuk tidur siang ya teman perdua. Kalau kamu gak ada waktu ya 20-30 menit cukup. Kalau punya ya 60-90 menit juga bagus. Oke, good morning, selamat pagi untuk teman perdua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi yang agak-agak mendung ini ya. Ini kayaknya mendung-mendung halus, kayak ini dong bilang mendung putih. Semoga aja cuaca di hari ini baik ya teman perdua, sebaik aku. Waduh, ih puji diri sendiri sampai Oke, jangan kemana-mana teman perdua, kita akan break dulu sejenak. So please don't go anywhere, stay tune ya on Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pernah kepikiran gak? Siapa yang kasih makan prajurit Indonesia waktu perang memperjuangkan kemerdekaan? Jawabannya adalah Ibu Erna Jaya Diningrat. Wanita kelahiran Serang ini punya peran penting di dapur umum untuk menyiapkan perbekalan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dapur umum ini lokasinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 19 Jakarta. Dapur umum yang dikelola oleh WANI, sebuah organisasi yang didirikan oleh Ibu Erna dan rekannya ini, menyediakan beratus-ratus nasi bungkus setiap harinya. Dan semua proses mulai dari mencari bahan, memasak, sampai distribusi, dilakukan oleh para wanita-wanita hebat yang ada di dalamnya. Mereka seolah punya cara sendiri untuk ikut berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ibu Erna yang dijuluki Sinona Keras Kepala ini sebenarnya pernah loh diperiksa oleh Belanda atas aksinya tersebut. Tapi tentu saja dia nggak takut. Dia dengan tegas mengatakan kalau dapur umum ini beroperasi untuk membantu memberi makan orang yang kurang mampu. Atas jasa-jasanya, Ibu Erna mendapatkan kehormatan untuk menerima penghormatan Bintang Gerilya, menjadikannya perempuan pertama yang berhasil mendapatkan gelar tersebut. Keren banget kan ibu yang satu ini?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita update ya untuk informasi berikutnya. Satu informasi dari dunia olahraga sepak bola, teman Pradua, mengenai Piala Dunia. Ada Portugal yang menang besar atas Uzbekistan dengan 5-0 pada laga lanjutan Grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyerang 2 gol teman Pradua dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat pada Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui teman Pradua, Cristiano Ronaldo ini membuka keunggulan Portugal ya di menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah di menit ke-17 setelah Nuno Mendes ini berhasil mencatatkan namanya di papan skor teman Pradua. Gol tersebut tentunya membuat Uzbekistan semakin kesulitan ya keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. Lebih lanjut, Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya teman Pradua dengan mencetak gol kedua di menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol dari CR7 ini teman Pradua mengakhiri puasa gol di Piala Dunia 2026 ya oleh Ronaldo. Wah, keren ya. Untuk diketahui teman Pradua atau FYI, Uzbekistan ini sebenarnya sempat loh mencetak gol pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan yang baik. Namun wasit menganulir gol tersebut teman Pradua sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Memasuki babak kedua teman Pradua, tim dari Asia Tengah melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan kualitas permainan. Ada Akmal Mazgofoi teman Pradua dan juga Koji Akbar Aljonov yang masuk menggantikan Odil John serta Zerzo teman Pradua. Portugal juga melakukan rotasi pemain teman Pradua dengan memasukkan Nelson Semedo dan juga Francisco pada babak kedua, di mana keduanya ini menggantikan João Cancelo dan juga Pedro Neto yang tampil sejak menit pertama pertandingan. Rafael Leão melengkapi pesta gol Portugal teman Pradua melalui gol yang dicetaknya menjelang berakhirnya pertandingan di menit ke-57 dan hingga peluit panjang berbunyi, Portugal mempertahankan keunggulannya 5-0 nih dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Finally ya teman Pradua, akhirnya ada CU juga di lapangan. Selamat ya buat para penggemar Portugal. Ini kabar yang baik nih, karena kemarin mereka konvoy ya, kemarin sore ya kalau gak salah ya. Pas saya dinner sore, lihat kok rame-rame banget. Kirain apa, ternyata fans dari Portugal sedang konvoy.

Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro2, masih informasi seputar Piala Dunia. Ada Inggris dan Ghana yang saling berhadapan di match day kedua grup L Piala Dunia 2026. Meskipun banyak peluang, teman Pro2 The Three Lions ini harus puas bermain imbang. Inggris versus Ghana berlangsung di Stadion Gillette Stadium di Foxborough ya teman Pro2 pada Rabu dini hari, di mana kedua tim ini menuntaskan laga dengan skor 0-0. Hasil ini pun menempatkan Inggris di puncak klasemen grup L dengan 4 poin dan Ghana di urutan kedua. Dan Ghana ini bisa dibilang cuma selisih gol saja kok teman Pro2 dari Inggris gitu ya. Sampai laga berjalan 15 menit, teman Pro2 Inggris membuat 3 percobaan. Semua upaya pasukan dari Thomas Tuchel itu teman Pro2 belum ada yang mengarah ke gawang. Ghana yang sangat menyulitkan Inggris teman Pro2, di mana mereka ini bermain dengan mengandalkan duel fisik. Inggris juga banyak mengandalkan sisi kanan dan berupaya menembus Ghana. Di sana terdapat kombinasi dari Rhys James teman Pro2 dan juga Noni Meduk, di mana beliau ini melepaskan umpan tarik lambung ke tengah ya, kotak penalti. Namun Declan menyambut dengan sundulan dan bola ini belum mengarah ke arah gawang. Teman Pro2 FYI juga, Kane ini juga sempat membuat peluang emas ya di menit ke-86 di mulut gawang. Dia gagal dengan baik menyambar bola rebound dan sayangnya ini masih membentur mistar teman Pro2. Inggris bertubi-tubi menggempur pertahanan Ghana di injury time, namun sampai laga tuntas tidak ada satu gol pun yang tercipta antara keduanya nih teman Pro2. Gimana perasaan fans Inggris di pagi hari ini? Apakah ada cintanya atau kurang cinta? Tetap semangat ya untuk semuanya. Doa yang terbaik saja untuk masing-masing timnas. Kamu dukung siapa nih teman Pro2 di Piala Dunia kali ini? Kalau saya menang kalah tetap Jerman gitu ya. Asik, setia. Kita nih tipe-tipe orang yang setia gitu ya. Setiap tikungan ada, no. Setia aja teman Pro2. Alright, good morning, selamat pagi untuk teman Pro2 di mana saja kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro2. Buat kamu yang lagi siap-siap mau ke kantor, mau ke tempat kerja atau kemanapun itu, hati-hati di jalan ya teman Pro2. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan sampai kalian nyelonong-nyelonong aja. Dan jangan sampai nantinya ditahan sama bapak-bapak polisi yang lagi gatur. Oke, please don't go anywhere, stay tune ya on Pro2 Serui, teman terbaik.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Morning, good morning. Teman Pradua, satu informasi di mana timnas Norwegia ini berhasil melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Sklit itu teman Pro2 mengakui dayungan Viking terasa menyenangkan usai dua kemenangan. Norwegia sendiri memetik kemenangan 3-2 teman Pro2 atas Senegal pada laga lanjutan grup I Piala Dunia 2026, di mana Erling Haaland ini mencetak brace dan satu gol. The Viking lainnya tercatat atas nama Marcus Pedersen teman Pro2. Dengan perolehan 6 poin yang sudah diraih teman Pro2, Norwegia sudah mengunci satu tiket ke babak 32 besar. Mereka ini teman Pro2 berebut posisi teratas dengan Prancis ya di laga terakhir nanti. Teman Pro2 pendukung Norwegia viral berkat koreografi Viking Row yang ada dalam gelaran Piala Dunia 2026. Mereka tuh ternyata tidak cuma melakukannya di stadion saja teman Pro2, tapi juga melakukannya di pusat kota di Amerika Serikat. Selepas mengalahkan Senegal teman Pro2, para pemain Norwegia ini juga melakukan Viking Row di stadion. Para pemain pun bersenang-senang dengan pendukung di tribun teman Pro2. Oke, ada nggak nih pendukungnya Norwegia di sini? Saya kalau lihat Erling Haaland ini agak takut gitu ya. Kayaknya ini orang besar banget gitu. Kayak pemain Viking beneran. Oke, itu dia teman Pro2. Satu informasi update seputar Piala Dunia ya. Dimana ada Norwegia yang berhasil melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Oke, kayaknya nanti bakalan ada bendera tambahan ya di Kota Serui teman Pro2. Mungkin saja ada nanti bendera Norwegia yang berkibar gitu ya, kan kita tidak tahu. Oke, guys, good morning. Selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Sarapan apa nih teman Pro2 di pagi hari ini? Atau mau diet aja? Boleh sih kalau mau diet aja gitu ya teman Pro2. Karena saya yakin di antara kalian para ciwi-ciwi ada yang lagi intermittent fasting atau IF gitu ya. Semangat, semoga aja BB-nya cepat turun. Amin.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Inspirasi hari ini.
1: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalian pernah gak sih ngerasain minuman soda gembira gitu ya? Kalau kamu ke warung-warung atau ke rumah makan, ini pasti ada yang namanya soda gembira gitu ya. Nah, buat kamu teman Pradua yang belum merasakan nikmatnya, jelah nikmatnya, kamu jangan ragu ya untuk menjadikan soda gembira ini sebagai pilihan minuman yang menyegarkan di tengah cuaca panas. Karena teman Pradua, minuman satu ini masuk dalam daftar jenis soft drink terbaik dunia loh. Keren ya. Soda gembira muncul dalam daftar teranyar yang diperbarui oleh Taste Atlas. Minuman satu ini menduduki posisi kedua teman Pradua dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia loh. Daftar ini berbeda ya dengan soft drink terbaik dunia yang notabene merupakan minuman kemasan hasil pabrikasi. Sementara jenis soft drink ini didefinisikan sebagai minuman racikan yang dikenal di tengah masyarakat. Untuk diketahui teman Pradua, soda gembira sendiri pada dasarnya merupakan minuman yang memadukan air soda, SKM atau susu kental manis dan juga sirup. Perpaduan ketiganya menghadirkan rasa manis yang juga menyegarkan. Ih, jadi kangen deh minum soda gembira. Teman Pradua, Taste Atlas sendiri mendefinisikan soda gembira sebagai minuman manis dan bersoda yang banyak dikonsumsi di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Namanya aja soda gembira ya, yang artinya tuh soda bahagia gitu ya. Ini sebenarnya mencerminkan statusnya sebagai minuman ceria yang menyenangkan, yang sering dinikmati saat makan meriah, pertemuan atau sebagai teman menikmati waktu santai teman Pradua. Nah teman Pradua, perpaduan antara susu kental manis, sirup dan juga air berkarbonasi ini akan menghasilkan tekstur ringan dan juga lembut yang seimbang. Berada di atas soda gembira teman Pradua ada Sinoto, minuman berkarbonasi juga nih dari jus buah asal Italia. Sinoto sendiri merupakan buah jeruk kecil yang sangat pahit, namun rasa pahit ini memberikan cita rasa yang khas loh teman Pradua pada minuman yang satu ini. Aduh, nyangka gak kamu teman Pradua bahwa soda gembira berada di peringkat kedua gitu ya. Apa sih Karida? Di peringkat pertama udah tadi Karida bocorin ya teman Pradua, ada Sinoto dari Italia. Di peringkat kedua ada soda gembira dari Indonesia. Di peringkat ketiga ada Club Med dari Jerman. Ada Italian Soda dari Amerika Serikat di peringkat keempat. Dan ada Apfelschorn dari Jerman di peringkat kelima. Alright, gimana nih teman Pradua, bangga gak kamu? Sebenarnya boleh ya teman Pradua kalau kamu mau minum soda gembira, asalkan jangan berlebihan, karena itu manis banget teman Pradua. Apalagi buat kamu yang lagi diet, kayaknya sabar dulu deh. Gak usah ya, kamu minum air putih aja atau minum americano aja tanpa gula gitu. Ya iyalah, americano kan gak pakai gula. Oke okay guys, jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu ya, hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Persandian di Indonesia memiliki sejarah panjang. Pada masa penjajahan, Indonesia sudah mengenal teknik sandi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antar pejuang, misalnya saat perjuangan kemerdekaan. Pesan-pesan penting antara pemimpin-pemimpin bangsa seringkali dikirimkan menggunakan sandi. Tahukah kamu, tanggal 7 April di tahun 1949 dibentuk sebuah lembaga sandi nasional yang merupakan badan yang bertugas untuk mengelola dan melindungi sistem persandian di Indonesia. Kemudian di tahun 2017 berubah nama menjadi Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan Cyber dan Sandi Negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan informasi dan komunikasi negara. Mereka bertanggung jawab atas pengamanan data negara, termasuk komunikasi diplomatik, pertahanan, dan administrasi negara lainnya.
1: Andi, duduk ngelamun apa?
2: Aduh, sadar duduk. Pikir hidup sekali nih. Susah sekali cari kerja. Cari kerja saja, susah apa? Saya menyesal dulu saya terasa sekolah baik biar saya bisa kayak teman-teman yang lain kerja di kantor.
1: Sudah Andi, tidak perlu duduk melamun dan pikir susah. Ada pekerjaan lain yang bisa ketong kerjamu supaya ketong bisa bertahan hidup. Kok bisa bikin usaha apa kah biar ada uang untuk tambahan? Intinya kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan keluar dari kemiskinan. Banyak mau anak-anak muda yang buka usaha dan dong berhasil.
2: Iyo, kok betul juga. Saya akan berwirausaha biar keluar dari situasi ini.
1: Nah, begitu dong, baru saya punya teman. Bersama kita bisa menciptakan perubahan dan membangun masa depan yang lebih baik. Jangan menyerah, keluar dari kemiskinan adalah mungkin.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Youth One Pro 2 dari kawasan Jalan Patimurah. Kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada generasi milenial, ada Gen Z gitu ya. Kayaknya semakin hari semakin ada aja pembaruan gitu ya. Kini ada lagi yang baru teman Pro 2, yakni generasi senial. Apaan tuh Karida? Oke, kita akan bahas teman Pro 2 di mana tidak semua orang masuk ya dalam kota generasi yang tegas seperti generasi X atau mungkin generasi milenial. Keduanya ini teman Pro 2, di antara keduanya ya maksud Karida, ada kelompok kecil yang sering disebut sebagai senials atau dalam beberapa penyebutan populer di Indonesia dikenal sebagai generasi senial teman Pro 2. Jadi kalau mau dibilang, kelompok ini tuh dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dua dunia, yakni masa kecil yang serba analog dan juga kehidupan dewasa yang penuh dengan digital teman Pro 2.

0: Dan anehnya lagi kita bisa ketemu di waktu yang sama gitu, padahal gak janjian gitu ya. Dan teman-teman Pradua, saat memasuki usia dewasa, dunia berubah dengan cepat ya. Internet mulai berkembang, ponsel genggam muncul, dan juga media sosial perlahan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Perubahan inilah teman Pradua yang membuat generasi senial memiliki pengalaman yang unik dibandingkan dengan generasi sebelum dan sesudahnya nih teman Pradua. Teman Pradua, meskipun konsep generasi senial ini membantu memahami pola perilaku tertentu, tapi tidak semua orang bisa langsung dikelompokkan dengan rapi. Faktor seperti latar belakang keluarga, akses teknologi, budaya, hingga kondisi sosial ekonomi ini juga sangat mempengaruhi pengalaman seseorang, bahkan dalam satu rentang tahun kelahiran yang sama. Dengan kata lain teman Pradua, label generasi yang hanya gambaran umum, bukan aturan baku ya. Jadi generasi senial ini akhirnya menjadi kelompok yang unik. Mereka tumbuh di antara persimpangan dua zaman besar, yakni dunia tanpa internet dan dunia yang sepenuhnya terhubung. Jadi gimana nih teman Pradua? Sudah paham sampai sini? Oke, itu dia teman Pradua, informasi mengenai generasi yang baru ya, yakni generasi senial. Aduh, ada-ada aja ya teman Pradua. Oke, guys, good morning. Gimana pekerjaan kamu di hari ini? Apakah banyak? Apakah sedikit atau bahkan gak ada? Kalau gak ada, bisa kali ya nyantai dulu ambil minum kopi gitu ya. Ngopi, ngeteh gitu ya sambil makanin donat gula. Itu kayaknya enak banget gitu ya teman Pradua. Okay, please don't go anywhere, teman Pradua, stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, Jason.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? That big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.